0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Enggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi,

Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risi Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Itu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu-ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: Mana? PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu-ibu kesini, Bu.
2: Iya.
1: Bukan
2: 3-13.
1: Bapak. Berapa menit dari sini?
2: 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
3: 13.
2: Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Bu, saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada
2: ya.
4: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Astacita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat, kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
5: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya, termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab. Nah, di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
4: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Raka Buming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.
0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. memasuki usia yang tidak lagi kecil. Namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara Sarasehan RRI Kemarin, Kini, dan Nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
7: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Misalkan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman, sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh, sekali di udara tetap di udara tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar, kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkom Digi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
8: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
6: Di sisi lain, Irawan Ronodipuro yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Ronodipuro mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
9: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? Ya, 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media standing RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
6: Lebih lanjut, Irawan Ronodipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan RRI lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Ronodipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya tuh bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu. Ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.
0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil, menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur, yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental, visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audiens share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%, di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar

0: Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan, berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita, dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat. Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah riba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mulasela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
2: As President of the General Assembly of the United Nations.
3: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mulasela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
4: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
3: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
4: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
3: Sementara itu dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
5: And in accordance with the charter, saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
3: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakauris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin Sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
2: Regard to the performance
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami

0: Dikutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hudujarric yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat. Juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus lalu lintas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal RRI co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,7 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka ini bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan kita tingkatkan. Kedua, transformasi multiplatform yang harus kita lakukan dimaksudkan untuk meningkatkan relevansi dan dampak diseminasi RRI. Di saat jumlah pendengar radio menurun dan perilaku konsumsi informasi telah berubah, akan tetapi transformasi yang harus kita lakukan itu ternyata masyarakat kita harus terus meningkatkan kompetensi atau capacity building. Kita sadar secara kuantitas meningkat, kita harus mampu berdampak. Maka dari itu, kita masih harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita bisa menarik perhatian masyarakat. Karena kita ingin RRI kuat, hubungan masyarakat menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Astacita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam membangun masyarakat yang inklusif. RRI memberikan perhatian terhadap isu moderasi beragama, kesiapsiagaan bencana, pengaruh utamaan gender, pendidikan kesehatan, penyandang disabilitas, olahraga, serta berbagai isu sosial lainnya. Kelima, RRI terus memperkuat jangkauan layanan penyiaran. Tahun 2025 telah dilakukan pembangunan di 6 lokasi baru pemancar FM, antara lain di Melabu, Sibolga, Surakarta dan Plangkaraya, Mamuju, serta Tahuna. Penguatan ini merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan informasi publik hingga wilayah terdepan. Keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Pada tahun 2025, optimalisasi pemancar mencapai 84%, melampaui target 80% dengan dukungan pada 78 lokasi dari 768 unit pemancar yang menjadi bagian dari pengelolaan sebanyak 648 unit atau 84% berada dalam kondisi berfungsi. Ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2025 mencapai 62,79, meningkat dibanding pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian tersebut menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat publik informasi selama 3 tahun berturut-turut. Sejak tahun 2023, 2024, dan 2025 dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Angkasawan, Angkasawati, RRI, mari kita terus berinovasi dan berkarya. Perkuat kolaborasi dan sinergitas, tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun yang ke-81 ini, yang bertemakan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita hadirkan RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusi bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026. Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti amanat pembina upacara yang dibacakan oleh Kepala RRI Bandar Lampung. Kepala RRI Bandar Lampung mengucapkan apresiasi dan selamat kepada pegawai yang pensiun dan apresiasi kepada pegawai yang telah mengabdi. Baik, kita akan ikuti Mars RRI Radio Republik Indonesia.

0: Pembacaan doa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, karunia dan kesempatan yang Engkau berikan, sehingga pada hari ini kami dapat memperingati Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah Yang Maha Kuasa lagi bijaksana, jadikanlah momentum Hari Radio ini sebagai tonggak penguat semangat bagi kami, khususnya keluarga besar Angkasawan dan Angkasawati RRI, untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Berikanlah kepada kami kekuatan dan keikhlasan dalam menjalankan tugas mulia, menyuarakan kebenaran, menyebarkan informasi yang mencerahkan, serta merajut persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah, lindungilah lembaga penyiaran tercinta ini. Semoga RRI semakin tangguh, tumbuh sehat dan kuat dalam menyuarakan semangat Indonesia, serta senantiasa jaya di udara demi mengawal cita-cita luhur bangsa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pendahulu dan pahlawan bangsa. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan.
2: Siap, bubarkan.
0: Penghormatan umum kepada pembina upacara.
4: Pada pembina upacara, berbuat berat, tegak berat.
0: Pembina upacara meninggalkan tempat upacara.
5: Baik mendengar. RRI Bandar Lampung saat ini tengah melakukan upacara Hari Radio 2026 ke-81. Perlu diketahui pendengar bahwa tadi Bapak Peri Widodo, Kepala RRI Bandar Lampung, membacakan sambutan dari Direktur Utama RRI Bandar Lampung. Disebutkan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media yang menjadi sumber informasi yang akurat, edukatif, dan juga terpercaya dalam rangka mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI hadir terus untuk berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. RRI juga harus bertransformasi untuk menjadi media yang relevan bagi masyarakat. Pendengar, saat ini RRI yang harus mendekati audiens dan bukan audiens yang mendekati RRI.
0: Silakan Bapak Ibu.
5: Baik pendengar, dengan ditutupnya, maksud kami dengan ditutupnya upacara peringatan Hari Radio 2026 ini, maka berakhir pula siaran langsung kita dari halaman RRI Bandar Lampung. Saya Siti Triani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.
0: Boleh
5: kembali
0: Bapak
5: ke studio.
0: Mau posisi istirahat.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: 91,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardu Isen masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Dan kita segera akan bergabung untuk mengikuti siaran langsung upacara penyulutan obor Tri Prasetya di Hari Radio ke-81 tahun 2026 yang berlangsung dari studio ataupun di auditorium RRI Bandar Lampung. Dan kita langsung saja tersambung dan bergabung bersama reporter yang ada di auditorium, ada Nuria Novasari. Silakan Nuria.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Hari ini RRI Bandar Lampung melalui program 1 frekuensi 90,9 MHz akan menyiarkan secara langsung jalannya penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka Hari Radio ke-81. Dari auditorium RRI Bandar Lampung, pada hari ini Jumat 11 September 2026 dapat kami informasikan juga jalannya penyulutan obor pada pagi hari ini dihadiri oleh Kepala Stasiun LPP RRI Bandar Lampung, Bapak Peri Widodo, dan para pensiunan serta angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung. Peringatan Hari Radio ke-81 tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Melalui momentum Hari Radio, RRI Bandar Lampung berharap dapat terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan juga menjadi sarana memperkenalkan peran radio di tengah perkembangan teknologi informasi. Ya pendengar, mari kita ikuti jalannya penyulutan obor. Penyulutan obor dalam rangka Hari Radio ke-81.
2: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun! Yang terhormat Kepala LPP RRI Bandar Lampung, Bapak Peri Widodo SAG. Yang kami hormati Bapak Haji Zahral Mudzaini, Kepala LPP RRI Bandar Lampung tahun 2022 sampai dengan 2023.
3: Yang kami hormati Bapak Iwan Effendi Latan, Kepala RRI Bandar Lampung tahun 2023 sampai 2025. Yang kami hormati Ketua Pensiunan Bapak Jarot R. Singgih beserta anggota.
2: Yang kami hormati Ketua Pemerhati Kiai Ahmad Nyerupa. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Nyonya Nelly Wati Peri Widodo berserta anggota.
3: Yang kami hormati Kabak TU, para Katim, Koordinator SPY Kanan, Subkor dan seluruh Angkasawan Angkasawati, dan yang kami banggakan teman-teman Sore Ceria Angkatan 26 dan Broadcaster Akademi Batch 6 serta adik-adik PKL.
2: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium RRI Bandar Lampung dalam acara Hari Ulang Tahun RRI yang ke-81 tahun. Di hari ini, selain bisa menyaksikan langsung dari Auditorium RRI Bandar Lampung, juga bisa didengar oleh pendengar Pro 1, teman Pro 2 RRI Bandar Lampung, Minak Muari Pro 4, pendengar RRI Y Kanan, serta pemirsa YouTube RRI Bandar Lampung.
3: HUT RRI ke-81 tahun 2026 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tepuk tangan untuk kita semua.
2: Hadirin dan seluruh pendengar yang kami hormati, 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menemani Indonesia dalam suka dan duka, menyampaikan informasi, menghadirkan hiburan, memberikan edukasi, dan menjadi suara yang terus hadir di tengah masyarakat. Dari suara yang dulu hadir melalui radio-radio sederhana, kini menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital. Teknologi boleh berubah, cara orang mendengar boleh berkembang. Namun satu hal yang tidak boleh hilang, semangat untuk terus hadir, melayani, dan menyuarakan Indonesia. Karena radio bukan sekedar suara yang terdengar, radio adalah teman dalam perjalanan, teman di pagi hari, teman di tengah aktivitas, bahkan teman ketika seorang merasa kesendirian. Hari ini kita merayakan bukan hanya bertambahnya usia sebuah lembaga, tapi juga merayakan perjalanan panjang RRI sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia.
3: Hadirin yang berbahagia, 81 tahun perjalanan di RRI tentu juga menyimpan begitu banyak cerita. Ada suara yang pernah menemani masa kecil, ada lagu yang mengiringi perjalanan, ada berita yang membuat kita tahu apa yang sedang terjadi. Dan ada penyiar yang mungkin tidak pernah kita temui secara langsung, tetapi suaranya terasa begitu dekat. Itulah kekuatan radio. Tidak harus bertatap muka untuk bisa terasa dekat. Tidak harus berada di tempat yang sama untuk bisa menemani. Dan selama masih ada telinga yang mendengar, selama masih ada hati yang membutuhkan informasi dan inspirasi, radio akan selalu punya tempat. Kalau saya sebut RRI, mohon dijawab sekali di udara, tetap di udara. RRI!
2: Sekali di udara, tetap di udara.
3: Tepuk tangan untuk kita semua, terima kasih.
2: Baik hadirin, senang sekali hari ini saya Irma Nurdewi.
3: Dan juga saya Medi Irawan, kita menjadi saksi sejarah 81 tahun perjalanan RRI. Dan kita juga selamat mengucapkan selamat hari radio untuk radio-radio yang ada di Indonesia. Harapannya pendengar radio akan semakin banyak dan radio akan selalu ada di hati para pendengarnya.
2: Betul sekali, 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia, dan 81 tahun terus menjaga suara Indonesia tetap hidup. Jadi untuk hari ini kita sama-sama terus tumbuhkan semangat kita juga. Rasa kita cinta kepada lembaga kesayangan kita, Lembaga Penyiaran Republik Indonesia, RRI. Yang hari ini kita memperingati hari ke-81 tahun ya.
3: Ya betul sekali. Dan kalau kita lihat Ima, di hadapan kita juga banyak senior-senior kita
2: luar
3: yang
2: biasa.
3: Sudah pensiun begitu ya.
2: Betul.
3: Antusias untuk bisa hadir di auditorium bersama-sama dengan kita hari ini.
2: Betul
3: karena
2: sekali.
3: Begitu cintanya terhadap Radio Republik Indonesia.
2: Benar.
3: Ya, mana pensiunan coba mohon izin ya, tangannya di atas izin. Luar biasa untuk pensiunan,
2: terima
3: kita berikan
2: kasih.
3: Apresiasi yang
2: kita
3: sangat luar biasa ya.
2: Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat,
3: wow.
2: Kita sebutnya om tante ya dulu ya.
3: Iya betul.
2: Ya. Nah, walaupun sekarang udah jadi oma opa, tetap kita manggilnya om dan tante.
3: Om dan tante,
2: gitu,
3: karena
2: ya.
3: Kata kita melihat ya Ima ya, kedekatan sesama karyawan-karyawati RRI itu kayak keluarga.
2: Betul sekali ya, ya. Jadi seperti ayah dan anak ya.
3: Betul.
2: Yang kita tahu bahwa bimbingan dari senior-senior kita itu sangat luar biasa sekali. Saya sangat berterima kasih kepada senior-senior saya yang membantu saya, yang sangat memberikan saya banyak ilmu di dunia broadcasting ini, broadcaster ini, hingga saya berdiri di sini untuk menjadi MC Hari Radio di hari ini juga.
3: Luar biasa. Peran-peran dari senior-senior kita ini luar biasa ya.
2: Luar biasa.
3: Ima tahun berapa masuk RRI, Ima?
2: 2007. Jadi ini kalau dihitung-hitung kayaknya Hari Radio yang ke-20 tahun ya, saya di RRI.
3: Tapi kok nggak tua-tua ya, masih gini-gini aja ya. Luar biasa,
2: kayaknya kita
3: seneng
2: ya di RRI ya. Kita
3: dan
2: tuh
3: memang
2: bahagia.
3: Kalau kita lihat karyawan-karyawati RRI itu, mukanya awet muda.
2: Betul banget.
3: Karena kerja di RRI itu happy.
2: Karena kita
3: setuju
2: semua bahagia.
3: Gak? Happy
2: setuju ya.
3: Tepuk tangan dong untuk RRI.
2: Setuju
3: luar biasa.
2: Ya, kita tuh happy terus tiap hari kerjanya penuh dengan kebahagiaan, ikhlas.
3: Betul.
2: Ya. Kalau kata Pak Iwan atau Pak Zahral ya, bilang kerja ikhlas, kerja cerdas gitu ya. Kan.
3: Kerja tuntas, jangan lupa kerja
2: tuntas.
3: Ikhlas dan juga tuntas harus ya. Kalau memang kita lihat ya juga Ima dan teman-teman RRI, wajar ya senior-senior kita memberikan masukan kepada juniornya begitu ya, memberikan masukan. Ini tujuannya untuk kemajuan dari RRI Bandar Lampung.
2: Betul sekali, jadi ada saran yang diberikan, kritik yang membangun, itu menjadikan kita motivasi ya,
3: ya.
2: Untuk terus selalu lebih baik dan menjadikan RRI ini lembaga yang juga selalu didengar.
3: Betul.
2: Dipandang oleh banyak orang yang juga selalu mengharapkan RRI banyak memberikan informasi.
3: Dan Ima serta juga hadirin, ini yang baru berjalan di depan kita adalah pengantin kita hari ini menggunakan baju adat melinting dari Lampung Timur yang tentunya nanti akan mengiringi dari Kepsta dan para katim untuk hadir di auditorium atau di hadapan kita bersama hari.
2: Betul,
3: ini ya.
2: Betul, untuk melakukan prosesi penyulutan obor yang nanti akan disiarkan langsung dari Jakarta dan akan dibikin langsung oleh direktur utama.
4: Ya, pendengar. Penyulutan obor Tri Prasetya pada peringatan Hari Radio ke-81 RRI ini melambangkan api semangat pengabdian, pencerahan, serta komitmen abadi insan radio untuk meneruskan melayani bangsa.
2: Untuk nanti mengikuti proses.
4: makna filosofi obor Triprasetya sendiri yaitu simbol pencerahan. Api obor menggambarkan roh dan cahaya yang menerangi kegelapan, di mana siaran radio hadir untuk memberikan pencerahan, edukasi serta wawasan luas kepada masyarakat. Kobaran semangat perjuangan, nyala api mempresentasikan api perjuangan para pendiri RRI sejak 11 September 1945 yang tidak pernah padam dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengawal keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Penyulutan ini menjadi pengingat sakral atas 3 janji dasar RRI untuk senantiasa setia kepada kepentingan negara di atas segala golongan dan kelompok. Ya pendengar, untuk selanjutnya kita simak acara penyulutan obor dalam rangka Hari Radio ke-81 ini.
5: Jelang penyulutan obor Triprasetya.
3: Baik, kita akan segera bergabung. Hadirin pendengar Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI SPY Kanan dan pemirsa YouTube RRI Bandar Lampung, kita akan bersama-sama bergabung melalui Zoom ke RRI Jakarta guna mengikuti penyulutan obor Triprasetya RRI dalam rangka HUT ke-81 tahun 2026.

0: saya Kemal dari Radio Gen FM ingin mengucapkan selamat hari radio. Dengerin terus radio. Dan sekarang yang namanya radio udah makin seru banget industrinya. Dan pastinya selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Gen FM aja 19 tahun udah tua. Senior, kakakku, abangku, happy birthday. Untuk RRI dan seluruh pendengarnya, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Semoga tidak hanya 81 tahun, tapi juga 100, 200, 300, sampai kita berganti-ganti generasi, RRI masih terus ada jaya di udara.
1: Selamat hari Radio Nasional. Semoga radio bisa

0: Indonesia ini.
1: Dan semoga radio selalu relevan sampai kapanpun. Betul. Dan juga kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke
0: 81
1: bareng sama Indonesia ya.
0: Udah bangkotan nih.
1: Iya benar, bareng sama Indonesia.
0: Pokoknya selalu hebat, selalu kuat dan selalu jadi garda terdepan untuk radio.
1: Iya, selamat ulang tahun RRI.

0: yang ke-81. Wow, umurnya sudah banyak sekali ya. Walaupun usianya sudah sepuh, tapi mudah-mudahan jiwanya selalu muda. Amin.
1: Jelang penyulutan obor Tri Prasetya.

0: Ya, ya pendengar, penyulutan obor Triprasetya sudah mau dimulai. Penyulutan obor Triprasetya sendiri pada peringatan Hari Radio ke-81 RRI Bandar Lampung melambangkan abi semangat pengabdian, pencerahan, serta komitmen abadi insan radio untuk terus melayani bangsa. Simbol filosofi obor Triprasetya sendiri, api obor menggambarkan roh dan cahaya yang menerangi kegelapan, di mana siaran radio hadir untuk memberikan pencerahan, edukasi, serta wawasan luas kepada masyarakat.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Nyala api mempresentasikan api perjuangan para pendiri RRI sejak 11 September 1945 yang tidak pernah padam dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengawal keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Penyulutan ini menjadi pengingat sakral atas 3 janji dasar RRI untuk senantiasa setia kepada kepentingan negara di atas segala kelompok dan golongan. Pengantin pada hari ini bernama Bunga dan Rizky memakai pakaian saibatin melinting, pakaian khas dari Provinsi Lampung. Ya pendengar, mari kita simak penyulutan obor kali ini.

0: Penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kepada seluruh kepala stasiun RRI se-Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

Kami mohon dengan hormat Kepala PPRRI Bandar Lampung, Kepala Bagian Tata Usaha, seluruh ketua tim untuk kembali ke tempat untuk mendengarkan sambutan Direktur Utama RRI.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan Dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi, setiap perayaan hari ulang tahun RRI, terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati. Dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita. Mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara. Dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami, Dewas dan Direksi, mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan saya banggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya. Dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan intermedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Luar biasa, baru saja kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Direktur Utama LPP RRI,
3: Bapak I. Hendrasmo, yang sudah memberikan sambutan hari ini. Dan kita juga akan masih ada banyak rangkaian acara di hari radio, peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun dengan tema kita Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
2: Sesaat lagi kita akan sama-sama saksikan persembahan tari, begitu ya Ima ya?
3: Betul sekali, mari kita juga akan segera saksikan persembahan tari Zapin dari Dharma Wanita Persatuan RRI Bandar Lampung di bawah pimpinan Ketua Dharma Wanita Nyonya Neliwati Periwidodo beserta para pembinanya, pembina BWP Bapak Periwidodo yang hari ini akan tampil setelah banyak latihan ya.
2: Betul sekali.
3: Dan
2: baik,
3: ini salah satu bukti juga ya kan, kecintaan juga dan keikutsertaan BWP RRI Bandar Lampung di hari ulang tahun RRI, oke?
2: Okay? Berikan tepuk tangan yang meriah, ini dia persembahan Tari Zapin.
4: Pendengar, saat ini kita akan menyaksikan Tari Zapin dari persembahan dari Dharma Wanita Persatuan RRI Bandar Lampung. Ya, mari kita saksikan Tari Zapin tersebut.

Tari Zapin sendiri pada awalnya muncul di tahun 1811 silam, tetapi baru dipopulerkan pada tahun 1919 lalu. Mulanya tarian ini tercipta sebagai sebuah tarian yang dipersembahkan secara khusus untuk masyarakat di lingkungan istana pada masa Kesultanan Yaman di Timur Tengah pada masa lampau.

0: Kami mengundang Ketua Dharma Wanita Persatuan LPPR Lebar Lampung, Nyonya Nelly Wati Perwidodo untuk maju ke depan.
1: Kami juga mengundang Pembina Dharma Wanita Persatuan LPPR RI Bandar Lampung, Bapak Perwidodo SAG untuk foto bersama dengan Ibu-ibu Dharma Wanita yang sudah menari Zapin di hari ulang tahun.
2: Kata Zapin sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni Zab. Kata tersebut memiliki arti pergerakan kaki yang cepat dan mengikuti hentakan pukulan irama. Tarian tersebut ditampilkan secara berkelompok dengan diiringi dua alat musik utama, yaitu gambus dan marawas yang bentuknya seperti gendang kecil. Tari Zapin biasanya digunakan masyarakat sebagai sarana dan media dakwah Islamiyah. Hal tersebut tercermin dalam syair-syair lagu yang dinyanyikan pada saat pertunjukan tari Zapin dimainkan. Itulah yang membuat tarian Zapin semakin populer dan dikenal oleh masyarakat luas. Kepopuleran tari ini membuatnya tidak hanya dikenal di wilayah Riau dan Sumatera saja, melainkan juga tersebar hingga ke Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Bahkan kepopulerannya kini pun diakui hingga ke luar negeri seperti pada negara serumpun yakni Brunei, Darussalam, Malaysia, dan Singapura.
3: Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Kepala LPPR.
2: Lalu pendengar, saat ini kita dengarkan sejenak sambutan dari Kepala LPPR RI Bandar Lampung, Perry Widodo SAG.
4: Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Yang terhormat para sesepuh Radio Republik Indonesia RRI Bandar Lampung, yang tak lupa saya sampaikan, yaitu senior kita ada Bapak Zahral. Selamat pagi.

0: Pagi Bapak, ada Pak Iwan Latan, selamat pagi Bapak, serta juga tak lupa Ketua Pensiunan Bapak Jarot, selamat pagi Bapak, serta juga pemerhati ada Pak Serupa, selamat pagi Bapak, dan juga seluruh anggota pensiunan, serta juga ibu-ibu Dharma Wanita, ada ketua Dharma Wanitanya juga, serta juga para kabak Katim, serta juga seluruh karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung. Wabil khusus juga ada anak-anak magang atau PKL, serta juga ada dari anak-anak Broadcasting Academy yang selalu tampil untuk mengisi acara di Radio Republik Indonesia RRI Bandar Lampung. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita masih diberikannya nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bersama hadir di dalam rangka penyulutan obor rangkaian Hari Bakti RRI ke-81 tahun 2026. Harapan kami tidak lain, penyulutan obor ini merupakan salah satu acara sakral yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia sebagai lembaga besar, sebagai social control masyarakat, sebagai penyedia hiburan dan informasi, tidak lain adalah memberikan sumbangsih kepada seluruh khususnya pemerintah provinsi di Lampung, pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Penyulutan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun. Momentum yang syarat dengan nilai sejarah dan makna pengabdian. Tidak lain adalah penyulutan obor ini dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Kalau kita lihat obor yang sudah kita nyalakan ini merupakan simbol semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cahaya ini mengingat kita, kalau yang senior sudah melakukan hal ini jauh-jauh hari, namun kita yang masih berkiprah, yang masih aktif di Radio Republik Indonesia, tunjukkan kepiawaian Anda, tunjukkan kreativitas Anda dengan integritas, setia dan taat kepada lembaga tercinta Radio Republik Indonesia. Hari ini Hari Bakti RRI ke-81 dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil dan Makmur, diingatkan kembali bahwa suara RRI harus senantiasa menjadi suara yang berpihak pada kepentingan bangsa, memperkuat persatuan, menghadirkan keadilan, informasi, dan mendorong kemakmuran. Kalau dilihat dari makna dari tema itu sendiri, berdaulat berarti RRI mampu menjaga diri dan kepentingan Indonesia melalui informasi yang terpercaya. Adil berarti RRI memberikan ruang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan makmur berarti kehadiran RRI harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, membangun optimisme, membuka wawasan, serta menjadi bagian dan ikhtiar mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa. Saya berharap di Hari Bakti ke-81 ini seluruh angkasawan, angkasawati, Mari kita teruskan dan kobarkan api semangat ini yang tak kunjung padam, memberikan eksistensi kepada masyarakat, memberikan upaya kontribusi yang positif kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, sehingga kita tetap dikenal masyarakat luas. Terakhir, mari terus kita kobarkan, mari terus kita bersinergi, mari terus kita bekerja sama berkolaborasi kepada eksternal kita, sehingga keberadaan RRI di Bandar Lampung atau Provinsi Lampung ini tetap dikenal masyarakat. Saya kira itu hal-hal yang perlu kita ketahui. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh lebih meriah lagi tepuk tangannya.
2: Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, menyampaikan harapannya agar Radio Republik Indonesia tetap dikenal oleh masyarakat dan terus berkolaborasi dengan seluruh pihak internal maupun luar.
3: Bapak-Ibu dan hadirin, agar acara berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita berdoa bersama-sama dan doakan diimami oleh Saudara Sukman Andrianto, Sarjana Ilmu Komunikasi. Disilahkan.
2: Pendengar saat ini, kita dengarkan doa yang dibawakan oleh Sukman Ardianto.
4: Sebelum kita masuki acara selanjutnya, mari sejenak kita berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan kami memimpin doa sesuai dengan ajaran agama Islam, dan bagi yang berkeyakinan lain dimohon untuk menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdu yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya rabbana, di usia RRI yang ke-81 tahun ini, kami memohon limpahkanlah rahmat, keberkahan, dan perlindungan-Mu kepada seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia dari pusat hingga seluruh satuan kerja di penjuru Nusantara. Kuatkanlah langkah kami untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar, mencerdaskan, menyejukkan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah RRI sebagai suara yang mampu merekatkan persaudaraan bangsa, menjembatani perbedaan, serta memperkokoh persatuan Indonesia. Bimbinglah kami agar setiap kata yang disampaikan melalui siaran dan setiap karya yang dihasilkan senantiasa membawa kebaikan, menjaga kehormatan, serta menjadi bagian dari ikhtiar mewujudkan Indonesia yang adil, berdaulat, dan makmur. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami pemimpin yang amanah, insan RRI yang profesional, berintegritas, kreatif, dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa. Berikanlah kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan keteguhan hati kepada seluruh keluarga besar RRI dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, dan daerah di negeri kami sebagai kekuatan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Tumbuhkanlah dalam hati kami sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling membantu. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, kebencian, fitnah, serta segala sesuatu yang dapat merusak persatuan dan kedamaian bangsa. Ya Allah, semoga di usia yang ke-81 tahun ini, RRI semakin kokoh mengemban amanah sebagai media publik, semakin dekat dengan masyarakat, semakin luas menjangkau Nusantara, dan semakin mampu menjadi bagian dari perjalanan bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Semoga setiap suara yang kami hadirkan melalui multi-platform menjadi suara kebenaran, suara persatuan, suara harapan, dan suara Indonesia. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, dengan selesainya penyulutan obor dalam rangka Hari Radio ke-81, maka berakhir pula siaran langsung kami dari Auditorium LPP RRI Bandar Lampung. Saya Nuria Novasari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke studio.
5: Syukur atas usia 81 tahun RRI.
3: Ya, dan tumpeng ini juga nanti akan diberikan kepada yang akan masuki purna bakti, kemudian karyawan termuda, ketua pensiunan dan juga ketua pemerhati, begitu ya. Kami undang terlebih dahulu untuk yang memasuki purna bakti Bapak Sakirman Hadi, Bapak Sukamto dan juga Bapak Supri untuk menuju ke depan. Disilakan.
5: Kemudian kami juga undang karyawan termuda ada Azahra.
3: Selanjutnya kami undang juga untuk ketua pensiunan Bapak Jarot dan juga ketua pemerhati Kiai Ahmad Nyerupa, silakan juga menuju ke depan.
5: Dimohon dengan hormat kepala LPP RRI Bandar Lampung untuk menuju ke depan didampingi oleh Ibu dan juga Kabak dan Katim yang mungkin bisa mendampingi juga di pemotongan tumpeng prosesi Hari Ulang Tahun RRI. Kami mohon Kabak TU, Ibu, Ketua Tim.
3: Silakan sama-sama mendampingi.
5: Kami mohon juga Bapak Zahral, Bapak Iwan Latan untuk maju ke depan.
3: Yang pertama Bapak Kepsna akan memberikan kepada Bapak Sakirman Hadi. Kemudian Bapak Sukamto dan juga Bapak Supri akan memasuki masa pensiun begitu ya.
5: Betul sekali.
3: Ya, dan tentunya terima kasih atas dedikasi yang sangat luar biasa. Uh-huh. Atas apa ya, dedikasi kepada RRI, khususnya RRI Bandar Lampung. Selalu sehat, dimurahkan rezekinya juga, amin.
5: Dan menikmati masa pensiun dengan gembira.
3: Iya.
5: Luar biasa ya, begitu panjang perjalanan di RRI. Ini mudah-mudahan juga menjadi doa kita bersama yang masih muda-muda. Diberikan umur yang panjang agar bisa juga nanti merasakan ya,
3: ya
5: masa pensiun.
3: Dan gitu. Itu akan pasti ada.
5: Iya, ya, mudah-mudahan kita umurnya panjang ya.
3: Amin. Silakan yang pertama. Agak alot nampaknya ini ya, ya ayamnya
5: ini
3: ya.
5: Ini banyak sekali isinya ya, memang ya. Adalah sebuah apa ya, tradisi Indonesia.
3: Jadi,
5: ya.
3: Jadi nasi lekat kuning sekali. Tumpeng ini ada simbol-simbol dan maknanya
5: ada
3: begitu ya.
5: Ada maknanya ya. Hmm. Ini bersama dengan Pak Sakirman. Selamat menuju pensiun Pak Sakirman. Kita manggilnya Om Sakirman biasanya ya. Terima
3: Betul.
5: Kasih Om Sakirman selama ini sudah bersama dengan kami. Kemudian selanjutnya juga akan diberikan kepada Om Supri kayaknya ya.
3: Pak Supri.
5: Pak Supri.
3: Ya.
5: Pak Supri juga akan memasuki masa pensiun.
3: Betul. Mohon maaf kemarin digupekin karpet pas lomba
5: Betul
3: mewarnai
5: sekali.
3: Ya kan.
5: Betul sekali, kalau misalnya asal ada acara, ada kegiatan, yeah. Kita selalu ngegupekin Pak Supri ya. Kita selalu minta tolong dengan
3: betul.
5: Pak Supri.
3: Tapi betul, kolaborasinya sangat luar biasa.
5: Terima kasih Pak Supri.
3: Om Kamto ada nggak Om Kamto?
5: Sudah bersama dengan RRI dan begitu banyak dedikasi yang diberikan oleh Pak Supri kepada RRI Bandar Lampung. Yeah. Selanjutnya ada
3: Selanjutnya.
5: Pak Sukamto, belum hadir Pak Sukamto? Sibuk ya Pak Sukamto ya?
3: Atau tidak kuat nanti ya, terlalu sedih meninggalkan RRI Bandar Lampung
5: iya,
3: ya.
5: Oke. Okay. Yeah.
3: Boleh dong tangan kita Mana? Semuanya, tepuk tangan dong.
5: Tepuk tangan dong.
3: Tanda ceria dan bahagia kita bersama-sama. Ya, selanjutnya kepada Azahra sebagai karyawan termuda yang masih unyu-unyu ya.
5: Iya, yeah, masih yeah. Banyak perjalanan yang akan ditempuh ya.
3: Mirip ini ya, Blackpink ya kan?
5: Oh iya. Yeah.
3: Yeah.
5: Blacknya aja, topiknya aja.
3: Selanjutnya kepada ketua pensiunan Bapak Jarot, silakan. Alhamdulillah beliau masih sehat juga, masih bisa ikut merayakan ulang tahun ke-81 tahun RRI.

0: Silakan untuk ibu dulu, Bu. Ibu ke depan, Bu, supaya diberikan. Ya. Kasih tumpeng dulu, Pak. Kasih tumpeng juga, Pak.
1: Iya. Baru setelah ini sesi foto.
2: Ini ibu yang ngasih tumpeng ke bapak.
1: Oh, Masya Allah, luar biasa ya.
2: Masya Allah, tabarakallah ya. Ya, untuk capsta kita kasih, diberikan tumpeng ke ibu ya.
1: Luar biasa ya.
2: Selanjutnya siap-siap foto bersama ya. Ya,
1: disuapin. Kita minta kepada nyonya atau ibu untuk bisa menyuapi bapak. Coba disuap, bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Masya Allah. Tepuk tangan dong. Wow. Mudah-mudahan kita nanti bisa menua bersama ya kan. Dengan pasangan masing-masing ya kan.
2: Amin.
1: Silakan izin, kita akan perform.

0: Ibu Tina.
1: Koordinator WKA ini.
0: Berfoto bersama. Tangannya semangat, semangat. Ya.
1: Semangat.
0: Tina bawa durian gak? Enggak ya. Nanyain durian ya.
1: Lampung, udah Lampung, Lampung. Oh udah ya, oke.
0: Okay.
1: Baik, kalau gitu terima kasih untuk kembali menuju ke tempat.
0: Terima kasih, silakan kembali ke tempat.
1: Baik hadirin, kita akan segera menyaksikan kegiatan selanjutnya yang juga ini menjadi sebuah
0: pasti ini
1: kemeriahan
0: Ima,
1: ya.
0: Ima, nanti ini tumpeng ini akan jadi rebutan oleh seluruh hadirin yang ada di sini.
1: Betul sekali ya. Kan? Ya. Jadi ini tumpeng ini karena ada maknanya ya. Kita
0: betul.
1: Harap juga kita mendapatkan juga mungkin berkah ya.
0: Keberkahan dari nasi tumpeng yang ada itu ya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik hadirin, tanpa menunggu lama-lama lagi kita
0: sebelum kita panggil, ini perjuangan teman-teman yang akan tampil ini mereka latih sampai malam loh latihannya Ima.
1: Oh iya,
0: ya
1: betul,
0: kan?
1: Betul sekali.
0: Luar biasa.
1: Kita akan segera menyaksikan penampilan teman-teman ya dari Broadcaster Academy Bad Six yang sudah latihan cukup.
0: Cukup lama?
1: Cukup, nggak lama-lama banget, tapi cukup ya banyak.
0: Intens.
1: Intens ya, cukup intens yang mudah-mudahan juga bisa menghibur ya.
0: Dan tentunya bisa menampilkan dengan sempurna untuk hari ini kita ya. Tepuk tangan dulu untuk peserta atau juga penampil kita hari ini, luar biasa.
1: Oke, baik. Hadirin yang kami hormati, KBK segera tampilkan penampilan drama musikal dari teman-teman Broadcaster Academy Bad Six. Dengan judul Suara Untuk Mereka yang disutradarai oleh Salwa Alia.
0: Please welcome, ini dia.
1: Broadcaster Academy Bad Six.
2: Broadcaster Academy Bad Six proudly present Suara Untuk Mereka. Halo adik-adik, hari ini kita ada di kebun binatang. Di sekeliling kita ada berbagai macam hewan.

De unta. Ada monyet. Wah, ada penguin. Ada zebra. Ada gajah.

0: Ibu lihat, ada ibu dan anak gajah.
1: Iya, lucu banget ya.
2: Sayang, lucu banget keluarga itu. Kalau kita berkeluarga nanti bakal jadi kayak gitu juga nggak ya?
3: Pasti dong sayang.

0: sayang, lihat deh, ada berita tentang kebakaran hutan tahu.
1: Hah? Serius? Dapat berita dari mana?
0: Iya, ini dari RRI Digital.
2: Perhatian, kebun binatang akan segera ditutup. Dimohon untuk seluruh pengunjung untuk dapat meninggalkan area kebun binatang.
3: Pak, makanan singa kok terus berkurang? Anggarannya kan cukup.
4: Udahlah, sesuaiin aja porsinya yang ada.
3: Tapi pak, kasihan satuannya.
4: Udah lagi kamu ini. Singanya aja gak protes, kamu banyak protes. Saya kasih ke singa kamu ya.

0: Ih ayah, bukannya gak boleh ya merokok di sini.
1: Alah, bentar aja lo. Kan kita juga mau pulang.
2: Ayah ini gimana sih? Udah diingetin, masih aja ngerokok. Udah, matiin rokoknya ya.
1: Ah, bentar aja lo ini bu.
0: Ayah, puntungnya.
1: Ah, ntar juga ada yang bersihin. Tenang aja, dek.

0: Kita harus keluar, semuanya ayo.
1: Ayo, cepat keluar. Ayo ikuti arahku.
2: Ibu, jangan tinggalkan aku sendiri. Ibu.

0: Ayo, ayo, cari yang bisa diselamatkan. Di sini ada anak dan ibu gajah.
1: Ibu, ibu, ibu.
2: Tenang, anak gajah. Kamu sudah aman di sini.
1: Kenapa ada manusia? Dan kenapa mereka membawaku ke sini? Ini bukan rumahku. Di mana ibuku? Ibu, ibu. Kenapa aku ada di sini? Kenapa hanya ada manusia di sekelilingku? Tadi aku masih bersama keluargaku. Kami masih di rumah kami, di hutan. Sekarang aku sudah tidak melihat mereka lagi. Aku mencari kemana-mana, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku ingin kembali ke rumah. Aku ingin kembali bersama keluargaku. Tapi hutan itu sudah terbakar. Dan sekarang aku sendirian. Mungkin mereka tidak akan datang lagi. Mungkin aku benar-benar kehilangan mereka. Aku takut. Aku hanya ingin pulang.
3: Pendengar, kebakaran terjadi di sebuah kebun binatang dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh salah seorang pengunjung kebun binatang tersebut. Api dengan cepat melahap area di sekitarnya, meninggalkan lebih dari sekedar tanah yang hangus, tetapi juga kerusakan pada habitat dan kehidupan di dalamnya.
4: Kami kehilangan rumah.
5: Kami kehilangan tempat hidup.
6: Kami kehilangan habitat.
7: Kami bahkan kehilangan hak untuk hidup dengan layak.
8: Aku pikir satu puntung tidak berarti apa-apa.
6: Tapi ternyata berarti buat mereka.
2: Kami tidak bisa memilih rumah kami. Tapi kalian bisa memilih untuk menjaganya. Kami tidak bisa mengubah apa yang sudah terbakar. Tapi kalian masih bisa mencegah api berikutnya. Karena setiap kehidupan punya suara. Dan setiap suara layak untuk didengar.

0: Sekali lagi boleh tepuk tangan yang meriah, luar biasa. Dan pesan yang disampaikan kena banget gitu ya.
1: Betul, ya pesannya adalah kita sama menjaga bumi kita, ya kan. Menjaga lingkungan kita, yang ya. Juga mudah-mudahan kita bisa hidup terus bersama dengan banyak ya makhluk hidup yang ada di bumi ini, termasuk juga mungkin hewan-hewan yang tadi sudah tampil ya hari ini ya.
0: Dan kemudian pesan yang kedua tadi, karena memang sekarang lagi musim kemarau, banyak Betul. Terjadi kebakaran hutan dan lahan.
1: Benar.
0: Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Betul. Karena dari puntung rokok itu benar. Bisa membahayakan gitu ya.
1: Betul sekali, satu puntung rokok itu bisa membahayakan, membuat fatal ya.
0: Aduh, kayak dan gitu. Ditambah lagi dengan lagu yang terakhir itu, Ima.
1: Heal the world.
0: Nyayat hati banget, sekali lagi tepuk tangan boleh.
1: Tepuk tangan untuk teman-teman broadcaster Academy Bad Six yang sudah tampil. Dan selanjutnya kita juga akan saksikan kembali penampilan-penampilan selanjutnya di hari radio ya. Ya. Ada kakak senior penyiar ya.
0: Dan kemarin juga sempat jadi juri di Betul. Bintang Radio Indonesia RRI Bandar Lampung.
1: Benar sekali.
0: Penyiar hitsnya RRI Bandar Lampung.
1: Yes, ya. Siapa lagi kalau bukan?
0: Sumardi Hussein.
2: Selamat pagi RRI. Oke. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI tentunya. Kita joget bareng dan nyanyi bareng ya. Kalau udah dengar dentumannya berdirilah ya nanti ya. Joget ya.

0: Wow, Ardi ya. Yeah. Ya biasa, dia kan biasa ngikut ini ya, apa harusnya ikut Handsome Idol. Betul, gitu kan. Yeah. Terus nyanyi dangdut ya, jadi oke okay lah ya.
1: Oke, okay, dan
0: ya. Ardi mau juga lagi enggak? Nanti kita joget bareng-bareng di sini ya. Tapi selepas yang ini dulu.
1: Betul, iya kan. Karena kali ini kita juga akan menampilkan kembali penampilan selanjutnya ada Kabaret ya. Yang akan disaksikan dari warga RT27 Pesawaran Teluk Betung Selatan.
0: Ya, dan judulnya adalah Peduli Kebersihan Kampung Texasku ya.
1: Jadi mereka berasal dari Kampung Texas, kategori SK Pemerintah, yang adalah warga yang juga hari ini akan tampil ya. Dengan temanya adalah Peduli Kebersihan Kampung Texasku.
0: Ini dia dari warga RT27 Pesawaran Teluk Betung Selatan berjudul Peduli Kebersihan Kampung Texasku. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun para penonton semua, kami

Pada suatu hari,

Warga masyarakat semuanya kumpul, kumpul, kumpul. Tolong dengarkan saya, hari ini kita akan menghadap Pak Lurah. Untuk menyelesaikan urusan keluhan-keluhan warga semuanya setuju? Mari kita berangkat ke rumah Pak Lurah.

0: Sap-sap, ini pada mau kemana ini?
1: Mau ke rumah Pak Lurah.
0: Ke rumah Pak Lurah kok lewat jalan raya. Ayo ikut saya.
1: Ayo. Stop, kita sudah sampai di rumah Pak Lurah. Jika ada yang ingin menyampaikan keluhan, maju satu-satu ke depan. Tolong satu-satu, pusing saya. Kita akan menyampaikan keluhan, bukan mau joget di panggung 17-an. Paham semuanya? Paris. Assalamualaikum Pak Lurah. Warga-warga ini menyampaikan keluhan.
2: Baik, yang mau menyampaikan satu-satu dan saya catat.
1: Siapa? Maju.
3: Assalamualaikum Pak Lurah.
2: Waalaikumsalam.
3: Para warga mau sedot inja 3 tahun sekali.
2: Baik, saya catat.
3: Siap Pak Lurah. Jadi.
1: Selanjutnya, maju.
4: Assalamualaikum Pak Lurah.
2: Waalaikumsalam.
4: Warga-warga butuh lapangan.
2: Baik, nanti disiapkan.
4: Dan seterusnya itu kotak sampah.
2: Baik, nanti disiapkan semua.
4: Makasih Pak Lurah.
1: Selanjutnya, maju.
5: Assalamualaikum Pak Lurah.
2: Waalaikumsalam.
5: Sumur umum warga rusak.
2: Baik, nanti dibuatkan yang baru.
5: Makasih Pak Lurah.
1: Selanjutnya.
6: Assalamualaikum Pak Lurah.
2: Waalaikumsalam.
6: Kami butuh tangki septic tank yang tidak rembes ke dalam tanah.
2: Baik, saya catat.
6: Makasih.
1: Selanjutnya.
7: Assalamualaikum Pak Lurah.
2: Waalaikumsalam.
7: Kami ingin mempunyai air yang bisa dikonsumsi oleh para warga.
2: Baik, saya catat.
7: Terima kasih.
1: Selanjutnya.
8: Assalamualaikum Pak Lurah.
2: Waalaikumsalam.
8: Para warga sakit, mereka butuh perawatan.
2: Nanti didatangkan dokter.
8: Terima kasih Pak Lurah.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini di rumah saya ada kedatangan dokter dan dinas Provinsi Lampung. Ibu dokter, kami persilakan.

0: Assalamualaikum Pak Lurah.
1: Waalaikumsalam.
0: Semua warga sudah kami periksa. Tolong kebersihan lingkungan ditingkatkan dan butuh gizi dan vitamin. Warga diperhatikan agar semuanya sehat dan kuat.
1: Terima kasih Bu Dokter. Selanjutnya dari Dinas Provinsi Lampung kami persilakan.

0: Selamat pagi semua. Untuk kampung Texas sudah kami periksa. Sumur bersama, kamar mandi bersama akan kami perbaiki. Nah, itu tolong dijaga ya. Ya. Jangan dirusak ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelum kita perbaiki semuanya, alangkah baiknya mari kita bergotong royong bersama. Semuanya siap? Yo. Mari kita bergotong royong.

0: Nusantara.
1: RT tolong dibariskan. Baris, baris, baris yang rapi, baris. Semuanya sudah dibersihkan semua, kampung kita sudah bersih semua. Sebelum kita tutup acara dari kami, alangkah baiknya mari kita bernyanyi bersama. Semuanya siap? Kita kedatangan Kakak Amor. Kakak Amor, kita persilakan. Kakak Amor.

0: Terima kasih telah menyaksikan pertunjukan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih. Kakak itu mic-nya, adik sayang, mic-nya ya. Oke, terima kasih untuk bunganya. Itu dia penampilan dari adik-adik warga RT27 Pesawahan Teluk Betung Selatan yang judulnya adalah Peduli Kebersihan Kampung Texasku ya.
2: Iya.
1: Nanti kita foto bersama ya.
2: Boleh. Dan kami informasikan, mohon untuk tetap di tempat, kita akan mengambil sesi foto. Yang pertama kami undang ke atas panggung, Kepala LPP RRI Bandar Lampung berserta Ibu, Kabak TU, seluruh ketua tim dan koordinator Wai Kanan, serta yang pertama seluruh karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung dan Wai Kanan tanpa terkecuali, beserta juga dengan pengantin kita, silakan untuk naik ke atas panggung.
1: Baik. Mohon
2: kita
1: Bapak
2: akan mengambil
1: untuk
2: sesi foto yang pertama.
1: Sama Ibu, ke pengantin yang juga akan bersama dan seluruh ketua tim Kabak TU.
2: Ya.
1: Dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Bandar Lampung dan Wai Kanan tanpa terkecuali untuk foto bersama di silakan. Hari Radio ke-81 tahun. Kobarkan semangat kita terus mengudara di umur ke-81 tahun ini.
2: Ya, silakan. Seluruh karyawan-karyawati izin tanpa terkecuali, boleh dari siaran, dari TU, dari SDM, dari teknik, dari umum, terus
1: teman-teman
2: dari LPU.
1: LPU boleh, pokoknya semua ya, bidang
2: tanpa
1: ya.
2: Terkecuali.
1: Tanpa terkecuali, semua bidang kita untuk kata.
2: Silakan.
1: Baik, kita foto bersama.
2: Yang lain izin tetap di tempat karena kita akan bergantian berfoto.
1: Karena kita boleh mungkin di sesi baris kedua ya.
2: Teman-teman teknik boleh gabung izin.
1: Teman-teman teknik
2: oh,
1: semua.
2: Gitu. Okay. Bang Ferry. Ayo kita foto bareng-bareng yuk.
1: Bang Ferry boleh naik ke atas panggung juga untuk foto bersama. Ada Lukas, ada Dimas. Di baris kedua

0: rapatkan barisan ya. Kita foto bersama, hitung. Satu.
1: Dua. Tiga.
0: Merah mana dulu ini? Kita kamera babe dulu ya.
1: RRI melayani.
0: Mana semangatnya? Semangat kita belum.
1: Fales ambil video. Oke, siap RRI sekali di udara ya. Siap. RRI!
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Boleh tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Terima kasih.
0: Mohon
1: Kepsta, Ibu dan para Katim tepat di tempat. Tetap di tempat. Niko tetap di tempat izin. Kita undang berikutnya untuk seluruh pensiunan.
0: Sila izin. Kami mohon seluruh pensiunan.

0: Silakan. Seluruh pensiunan tanpa terkecuali.
1: Seluruh pensiunan RRI Bandar Lampung. Kita undang, kami undang untuk naik ke atas panggung dan foto bersama. Nanti Yuyun, apa kabar?

Cukup, terima kasih. Hati-hati turunnya. Sekali selanjutnya untuk ketua pemerhati dan juga anggota, silakan Kiai Ahmad Nyerupa dan anggota dari pemerhati.

0: Dilanjutkan bareng dengan pengasuh acara, ada Gema Pramuka yang lain yang hadir.
1: Pendengar, baru saja kita mengikuti siaran langsung untuk penyulutan obor yang juga menjadi peringatan dari hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka Hari Radio ke-81 tahun 2026. Serangkaian kegiatan sudah dilaksanakan, mulai dari tadi pagi juga sudah ada upacara peringatan dan kemudian juga dilanjutkan dengan penyulutan obor, kemudian juga dengan serangkaian kegiatan performance lainnya ya. Harapan kita tentunya di Hari Radio Republik Indonesia ini bisa kembali dan terus menggaungkan perjuangan dalam kemerdekaan kita dan tentunya menjadi negara yang insya Allah lebih baik lagi lewat RRI. Dan tentunya masih bersama Dian Oktavia kali ini menemani Anda pendengar di Lampung siang ini. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Pendengar 81 bukan waktu yang singkat, tapi bagi RRI bertambah usia berarti juga bertambah tantangan untuk terus dekat dengan masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau dikenal dengan RRI, tepat pada hari ini, Jumat 11 September 2026, memperingati hari ulang tahunnya ke-81 tahun. Upacara digelar di lapangan parkir RRI dan juga ini upacara yang digelar se-Indonesia oleh seluruh tentunya stasiun penyiaran di RRI juga dan diikuti seluruh pegawai. Untuk di pusat sendiri tentunya juga digelar ya dengan diikuti seluruh pegawai dengan Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo sebagai Inspektur Upacara. Peringatan pada tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Temanya menegaskan komitmen RRI sebagai media publik untuk menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, sekaligus mencerdaskan masyarakat. Di usia 81 tahun, RRI juga menegaskan pentingnya transformasi mulai dari program dan konten siaran, infrastruktur hingga tata kelola lembaga. Semuanya terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dalam tentunya momen kali ini, RRI juga memberikan tanda kehormatan kepada para penerima Satya Lancana Karya Satya kepada sejumlah pegawai yang tentunya menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian mereka. Jadi memang pendengar 81 tahun bukan sekedar angka, karena selama masyarakat masih membutuhkan informasi yang terpercaya, RRI akan terus bersuara, hadir, dan melayani Indonesia.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar, selain itu jangan kemana-mana, kami juga masih akan temani Anda untuk mengupdate informasi tentang olahraga. Didi Demika Olahraga pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champion. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xerxe. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim rebutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this.
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim, dan menurut saya itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
3: To change things as the game developed as well, so.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
3: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
3: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dairoten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dairoten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andy Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como Cesc Fabregas sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat dan sekali lagi kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: I'm just super happy that I was able to pull out such tennis.
3: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut. Sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Who am I going to

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara, Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin. Disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, kami informasikan kepada Anda, para muslim yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat pada hari ini tentunya juga bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di Studio 2 LPP RRI Bandar Lampung. Jadi silahkan untuk Anda para muslim yang sedang berada di sekitar Pahoman tentunya juga bisa merapat untuk datang ke Studio 2 LPP RRI Bandar Lampung mengikuti sholat Jumat bersama. Dan masih di sini tentunya Dion Oktavia menemani Anda. Sekarang kami hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan nada-nada Islami. Sebelum nanti kita juga akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan ikut serta dalam siaran langsung sholat Jumat yang pada hari ini terjadwal untuk sholat Jumat itu di pukul 11 lewat 57 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: pijat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

Pendengar, mari kita dengarkan bersama kali ini lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1-5 yang dibacakan oleh Febri Ardiansyah.

0: Pendengar, kita akan bergabung bersama dengan Studio 2 LPP RRI Bandar Lampung untuk mengikuti sholat Jum'ah berjamaah. Dan pada hari ini yang akan memimpin untuk sholat, yaitu sebagai imam dan khatib, adalah Ustadz Waldi Mahbuba SAGMAG. Selanjutnya sebagai muazin adalah Bapak Mahyudi. Tentunya siaran langsung sholat Jumat ini merupakan kerjasama RRI Bandar Lampung dengan Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Innal hamdalillah rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun faqad qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun shadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga dalam kesempatan yang mulia ini kita dapat bersama-sama menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid RRI Tanjung Karang yang mulia ini. Shalawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam kalender Hijriah atau kalender Islam sekarang ini kita sudah berada hampir di penghujung bulan ketiga atau bulan Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah dan pada hari ini kita berada pada tanggal 29 Rabiul Awal tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan tanggal 11 September tahun 2026 Masehi atau Miladiah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal ini sering kita sebut dengan bulan Maulid karena bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi yang lalu, kurang lebih 14 abad yang silam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Momentum bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal ini ya, banyak saudara kita umat muslim di banyak negara penjuru dunia ataupun di Nusantara melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW atau memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam cara, tradisi, seremoni yang dilakukan sesuai dengan kekhasan masing-masing. Ya. Kalau di Mesir banyak para tariket, para tarikot, ya, tarikot itu adalah ya, katakanlah orang-orang sufi ya, di Al-Azhar itu melaksanakan dengan berbagai kegiatan pawai misalnya, pawai dengan pakaian warna-warni. Di India dengan bakti sosial, donor darah dan berbagi ya, santunan, rezeki, makanan. Di Palestina, ya, Palestina walaupun di tengah krisis kemanusiaan, konflik ya, melaksanakan maulid ini dengan banyak-banyak berdoa, bermunajat ya, membaca selawat ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita di Madura, di Jawa, Indonesia, bahkan di tempat-tempat kita banyak sebagian masyarakat muslim kita melaksanakan peringatan ini dengan berbagai macam khas kegiatan yang dilakukan ya, di antaranya adalah ya, pawai keagamaan misalnya ataupun perlombaan-perlombaan ya, berjanji dan sebagainya, pengajian-pengajian, bahkan ceramah-ceramah agama di masjid-masjid, musola dan sebagainya. Yang kesemuanya itu dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berbagai macam bentuk peringatan itu ya, tidaklah ya, berhenti pada persoalan seremonial belaka.
1: yang lebih penting dari semua itu bagi kita adalah bagaimana kita merenungkan dan mengambil hikmah daripada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu dalam tiga pesan hari maulid. Yang pertama adalah bagaimana kita dengan memperingati hari kelahiran Rasul itu, yang paling penting adalah menumbuhkan dan memperkuat kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagaimana Nabi Muhammad adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang khataman nabiyyin sebagai penutup para nabi, seorang pemimpin umatnya, sebagai seorang pembawa kabar gembira, sebagai pembawa risalah Islam, sebagai rahmatan lil alamin, dan sebagai pemberi syafaat bagi kita umat-umatnya, tentu bagi kita sepatutnya lah kita mencintai Rasulullah SAW itu bukan sekedar di mulut atau di lisan saja, tetapi bagaimana bukti nyata kita di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik kauliyah perkataannya, fi'liyah perbuatannya, maupun takririyah atau ketetapannya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya, juga mengarahkan kepada kita agar kita juga gemar bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di samping melaksanakan sunnah-sunnahnya, karena Allah Subhanahu Wa Taala dengan para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang artinya sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Bahkan Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya bersabda, "Man sholla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asron." Barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali kepada kata Rasulullah, maka Allah akan melipat gandakan dengan 10 kali lipat kebaikan. Rawahul Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita perbanyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, atau selawat-selawat yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Selawat seperti yang diajarkan maupun yang diajarkan atau dibuat oleh para ulama yang di dalamnya mengandung doa dan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu pesan yang kedua di bulan Maulid yang dapat kita petik dalam kehidupan kita adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 21. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Teladan pada diri Rasulullah ini bukan sekedar teladan dalam hal contoh beribadah atau teladan dalam ibadah saja, tetapi teladan dalam segala akhlak dan perilaku dan keseharian beliau, serta bagaimana cara kepemimpinan Rasulullah SAW. Bahkan kepemimpinan Rasulullah SAW ini diakui oleh seorang peneliti barat dari Amerika, ya, seorang yang bernama Michael Hartz, menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang pemimpin terbaik dunia, bahkan pemimpin yang sangat berpengaruh di sepanjang kehidupan manusia. Subhanallah. Oleh karena itu mari kita hendaknya meneladani bagaimana yang menghadirkan keteladanan itu pada diri kita, pada kehidupan kita, pada keluarga kita, rumah tangga kita, ya, orang-orang sekitar kita. Misal dalam keluarga, bagaimana seorang ayah bisa menteladani bagaimana akhlak Rasulullah, cara Rasulullah, sikap Rasulullah di tengah keluarganya yang penuh dengan kasih sayang terhadap keluarganya. Seorang ibu bisa menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana karakter, sifat dan rasa dan sifat sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak bagaimana menteladani Rasulullah, menghormati orang tua dan menghargai serta menghormati orang yang lebih tua. Seorang pemimpin bagaimana menteladani Rasulullah, menjadi seorang pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang dapat mengemban amanah dengan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita teladani. Serta bagaimana seorang anggota masyarakat bisa mengambil teladan dari Rasulullah, menjadi seorang yang punya kepedulian sosial dengan sesamanya, ya, kemudian dengan saudara-saudaranya dan semua antar umat manusia. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala begitu luhurnya budi pekerti Rasulullah ini, Allah berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang artinya, dan sungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang terakhir, yang ketiga, pesan penting dari hikmah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang ketiga, yang terakhir adalah memperkuat persatuan dan ukhuwah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Al-ayah. Yang artinya, sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di tengah kehidupan kita yang heterogen, yang plural dalam keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, agama dan keyakinan, tentu pesan ukhuwah persaudaraan ini menjadi sangat penting. Jangan sampai adanya keberagaman dalam kemajemukan yang membawa perbedaan cara pandang dan kebiasaan kita, membuat kita saling bergesekan, saling berselisih, saling bermusuhan. Bukankah Rasulullah SAW telah mencontohkan 14 abad yang silam, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah di 13 tahun kerasulannya, bagaimana Madinah itu negeri yang heterogen, yang penuh keberagaman, ada muhajirin, ada ansor, ada badui, ada Arab, ada masyarakat Arab, ada masyarakat badui, ada paganisme penyembah batu, ada Kristen. Tetapi bagaimana Rasulullah bisa mengikat semua itu menjadi satu kesatuan yang penuh dengan nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan melalui sebuah peraturan bersama, ya, yang disebut dengan Sohifa al-Madinah atau Piagam Madinah, ya, sehingga bisa mengikat semua persatuan, semua keberagaman itu menjadi satu kesatuan, sehingga negeri Madinah bisa maju, bisa damai, tentram, ya, civil society bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yang dikenal dengan negeri yang bercahaya atau Madinatul Munawwarah. Subhanallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, oleh karena itu melalui momentum bulan Rabiul Awal yang sudah di penghujung ini, mari kita jadikan bulan Maulid sebagai bulan mempererat persaudaraan, memperkokoh ukhuwah kita, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, maupun ukhuwah insaniyah. Saling menghormati, saling menghargai perbedaan satu sama lain di antara kita dalam bingkai negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kemudian selanjutnya juga melalui momentum Maulid Nabi ini atau hari kelahiran Nabi ini, marilah kita perkuat juga rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala macam bentuk sunnah-sunnah, baik qauliyah perkataannya, fi'liyah perbuatannya, maupun takririyah ketetapannya, sehingga kita betul-betul menjadi umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
2: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وبارك وسلم ورضي عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
1: الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasarru ila maghfirati rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baldatana hazihi wa sa'ira biladil muslimin baldatan aminatan mutmainnah mahmiyatan rukhiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.

La ilaha illallah kama Allah ma'alamati samawati wa rasawu subupakum painat taswiyata subu minta mamis sholah rapat dan luruskan semua. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Leh, ayo kita pergi.
3: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Saya tunggu.
3: Bentar. Tunggu bentar.
2: Ngapa, Leh?
3: Ke kamar bentar.
2: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
2: Ngapain, Leh?
3: Jadi gini, itu
2: ada. Ada apa di kamar itu?
3: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
2: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
2: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Pendengar, masih dalam momen peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia. Di tengah perayaan ulang tahun ini juga, tak lupa kita juga menaikkan, memanjatkan doa yang menjadi bagian penting dari peringatan HUT ke-81 RRI ini untuk mereka yang hingga kini masih dalam pencarian. Dalam kesempatan peringatan HUT RRI maksud kami, dalam kesempatan itu Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengajak seluruh insan RRI mendoakan 5 jurnalis yang hingga kini belum ditemukan di perairan Gunung Anak Krakatau. Ajakan itu pun disampaikan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdulrahman Saleh Gedung RRI Jakarta hari ini. Anwar mendoakan keselamatan kapten kapal dan anak buah kapal yang terlibat dalam insiden tersebut. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa profesi jurnalis memiliki tantangan dan resiko yang tidak ringan. Jurnalis harus berani mengejar informasi, melihat realitas di lapangan, dan menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Tidak hanya untuk para jurnalis, doa juga dipanjatkan untuk masyarakat yang terdampak bencana, mulai dari erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, hingga kebakaran. Karena di balik setiap berita yang sampai ke telinga masyarakat, ada perjuangan dan resiko yang mungkin tak selalu terlihat. Hari ini, mari sejenak menundukkan kepala, semoga mereka segera ditemukan dan kembali ke pelukan keluarga.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Keterbatasan kuota dari pihak Pertamina dan juga penyaluran yang sedikit tersendat karena terkadang di pihak Pertamina sendiri di depot kadang-kadang ada keterlambatan untuk pembongkaran jenis bahan bakar.

0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Jumat 11 September 2026 dengan topik berita. Antrean kendaraan berbahan bakar solar kembali mengular di sejumlah SPBU di Bandar Lampung. Kondisi ini diduga disebabkan oleh keterlambatan pasokan dan pengurangan kuota BBM bersubsidi jenis solar. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian Bribda Rifki Ardianto, anggota Polri yang diduga jatuh dari kapal di Sungai Mesuji ke arah muara setelah penyisiran pada hari pertama belum menemukan keberadaan korban. Berikut laporan selengkapnya.
1: MOB satu orang, anggota Polri yang hilang di perairan sungai.
2: Tim SAR gabungan memperluas pencarian terhadap Rifki Ardianto, 23 tahun, anggota Polri yang diduga terjatuh dari kapal saat berlayar di perairan Sungai Mesuji, Kabupaten Mesuji. Memasuki hari kedua pencarian, Jumat kemarin operasi SAR dibagi menjadi dua Search and Rescue Unit atau SRU. Area penyisiran diperluas ke arah muara untuk meningkatkan peluang menemukan korban. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Lampung, Deden Ridwan Sah, melalui Koordinator Pos SAR Tulang Bawang, Ferian Sahputra, mengatakan perluasan pencarian dilakukan berdasarkan hasil evaluasi operasi pada hari pertama yang belum menemukan keberadaan korban. Menurutnya, SRU 1 melakukan penyisiran sejauh 2,5 km dari lokasi kejadian menuju arah muara menggunakan perahu karet milik Basarnas dan BBBD Mesuji. Sementara SRU 2 melanjutkan penyisiran sejauh 2,5 km dari titik akhir pencarian SRU 1 menggunakan 3 unit speed lidah. Tim SAR gabungan akan terus melakukan penyisiran di sepanjang Sungai Mesuji dan memperluas area pencarian berdasarkan hasil evaluasi operasi hingga korban ditemukan. Sejumlah peralatan dikerahkan dalam operasi tersebut, diantaranya 2 set perahu karet bermesin, 3 unit speed lidah, aqua eye underwater search device, peralatan selam, alat komunikasi, serta perlengkapan pendukung lainnya.
1: MOB satu orang, anggota Polri yang hilang di perairan Sungai Badak, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, atas nama Bribda Rifki Ardianto, umur 23 tahun, alamat Banyuasin, Sumatera Selatan. Dapat kami laporkan, tim melakukan koordinasi dengan unsur terkait yang sudah berada di lapangan dan melakukan penyisiran di sekitar LKP dengan hasil pencarian nihil.
2: Peristiwa tersebut bermula saat kapal LTT Agroperma yang membawa 4 orang berlayar dari dermaga 129 Sungai Mesuji menuju dermaga KNJ di Desa Gajah Mati, Kabupaten Mesuji. Pada Rabu sekitar pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, kapal tersebut tengah mengawal kapal pengangkut kelapa sawit. Menjelang pergantian siaga pada Kamis pagi, kru kapal menyadari Rifki sudah tidak berada di atas kapal. Korban terakhir diketahui masih berkomunikasi dengan rekannya yang berada di darat pada Rabu malam sekitar pukul 23 lebih 40 waktu Indonesia Barat. Kru kapal kemudian melakukan pencarian di sekitar kapal, tetapi tidak menemukan korban. Nahkoda selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Basarnas Lampung pada Kamis pagi. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Antrean kendaraan berbahan bakar solar kembali mengular di sejumlah SPBU di Bandar Lampung. Kondisi ini diduga disebabkan keterlambatan pasokan dan pengurangan kuota BBM bersubsidi jenis solar. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar kembali terjadi di sejumlah SPBU di Bandar Lampung sejak akhir Agustus 2026. Pengawas SPBU Pahoman Bandar Lampung, Agung Kurniawan, mengatakan antrean kendaraan biasanya mulai terjadi sejak pagi ketika SPBU baru dibuka. Ia menjelaskan, salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan kuota solar dari Pertamina. Selain itu, keterlambatan pasokan dari depot Pertamina juga dapat memengaruhi ketersediaan solar di SPBU.
4: Kalau menurut saya sih kemungkinan karena keterbatasan kuota dari pihak Pertamina dan juga penyaluran yang sedikit tersendat, karena terkadang di pihak Pertamina sendiri di depot kadang-kadang ada keterlambatan untuk pembongkaran jenis bahan bakar solar ini. Ya, karena biosolar ini dia kan campuran, karena sekarang udah pakai B50. Iya. Nah, yang kendalanya kadang-kadang dari campuran sawitnya, dari farmingnya ini yang sering kosong di depot. Dan juga untuk kuota yang di bulan ini sedikit dikurangi, karena kemarin dari Juli sampai Agustus kan sempat melonjak juga antrian. Akhirnya ditambah kuota untuk di dalam kota, Nah, akhirnya sudah mulai mereda. Nah, ini kebetulan karena ini kan kuota tahunan kita terbatas nih, Mas, dari pihak Pertamina. Info yang saya dapat sih, kenapa dikurangin lagi? Karena kalau misalnya mau ditambahin lagi, kemungkinan nanti kuota tahunannya di akhir tahun bakal nggak cukup, ya. Gitu.
3: Ia menyebut kondisi serupa sempat terjadi pada Juli hingga Agustus lalu ketika antrean kendaraan meningkat. Saat itu penambahan kuota solar dari pemerintah membuat antrean berkurang dan kondisi kembali normal. Namun antrean kembali terjadi pada akhir Agustus hingga saat ini setelah adanya penyesuaian kuota solar. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kuota tahunan yang telah ditetapkan untuk masing-masing SPBU. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 57 kafilah Provinsi Lampung siap mengikuti Pusabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Para kafilah juga telah dilepas secara resmi oleh jajaran Pemprov dan Kemenag. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
5: Sebanyak 57 kafilah Provinsi Lampung siap mengikuti Pusabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Para kafilah Lampung juga telah dilepas secara resmi oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Lampung Muhammad Firsada di Gedung Pusiban Pemerintah Provinsi Lampung kemarin. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Julkarnain mengatakan, keberangkatan kafilah merupakan hasil dari proses seleksi dan pembinaan yang telah dilakukan secara bertahap untuk mempersiapkan peserta menghadapi kompetisi tingkat nasional. Dia menjelaskan kafilah Provinsi Lampung yang akan mengikuti MTQ Nasional ke-31 berjumlah 57 orang. Mereka terdiri atas 1 koordinator, 9 pendamping, 4 pelatih, 8 ofisial, dan 33 peserta atau kafilah. MTQ Nasional ke-31 akan berlangsung selama 10 hari, mulai 11 hingga 20 September 2026 di Provinsi Jawa Tengah.

0: kandungan Al-Quran di dalam masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung dan umumnya di Indonesia. MDQ dilaksanakan di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Ini merupakan sebagai upaya kita juga sebagai hamba-hamba Allah pencinta Al-Quran terus berupaya menciarkan dan membumikan Al-Quran di muka bumi.
1: Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Lampung Muhammad Firsada berpesan kepada seluruh kafilah agar tidak hanya berorientasi pada kemenangan, tetapi juga menjaga sikap dan akhlak selama mengikuti seluruh rangkaian MTQ. Menurutnya, para kafilah merupakan putra-putri terbaik Lampung yang telah melalui proses seleksi dan pembinaan. Oleh karena itu, mereka diminta tampil percaya diri dan menunjukkan kemampuan terbaik yang telah dipersiapkan.
2: Saudara-saudara sekalian, bukan hanya berangkat membawa nama pribadi, tetapi membawa nama besar Provinsi Lampung. Hari ini merupakan momentum yang sangat membanggakan bagi kita semua. Kalian adalah putra-putri terbaik dalam kompetisi junjung tinggi, sportivitas, kejujuran.
1: Dalam kegiatan pelepasan tersebut, para kafilah juga menerima tali kasih dan perlengkapan untuk mendukung keikutsertaan mereka selama mengikuti MTQ Nasional. Pemberian tersebut menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi para kafilah yang akan membawa nama Provinsi Lampung di ajang nasional. Dari Bandar Lampung, Galih Bedantoro melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan menggelar cek kesehatan gratis atau CKG bagi pelajar SD hingga mahasiswa sejak Juli 2026. Program ini juga digabungkan dengan Bulan Imunisasi Anak Nasional, maksud kami Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS, untuk memperluas jangkauan dan mempercepat target layanan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melaksanakan cek kesehatan gratis bagi pelajar. Program tersebut menyasar siswa SD, SMP, SMA hingga mahasiswa. Kepala Dinas Kesehatan Waikanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sairun kepada RRI mengatakan, cek kesehatan gratis sekolah telah dimulai sejak Juli 2026. Pelaksanaan dilakukan hingga seluruh sasaran pelajar mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan pelajar menggunakan paket pemeriksaan sesuai kelompok usia. Paket tersebut juga diterapkan dalam pelaksanaan CKG di Puskesmas. Dirinya menjelaskan, anak usia sekolah dasar mendapatkan paket pemeriksaan sesuai kelompok usianya. Sementara itu, remaja juga memiliki paket pemeriksaan kesehatan tersendiri. Pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam program cek kesehatan gratis atau CKG. Pelaksanaan CKG sekolah juga dilakukan bersama dengan program bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS.
5: Untuk mencapai target, kita juga sekarang sedang melakukan CKG di sekolah. Ya. Dari sekolah dasar, SMP dan SMA kita lakukan, termasuk di perguruan-perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Waikanan. Untuk pelaksanaan CKG anak sekolah ini dilakukan dari mulai Juli ya. Mulai Juli sampai nanti selesai semua dilakukan CKG sekolah gitu. Kemudian yang dilakukan sama dengan CKG yang dilakukan di puskesmas ya, karena CKG itu ada paket-paket umur gitu kan. Untuk umur anak SD paket CKG-nya ada. Kemudian untuk remaja ada juga paket CKG-nya yang sudah sesuai dengan standar yang dilakukan. Dan itu juga dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan BIAS untuk anak sekolah. Itu bulan imunisasi nasional. Jadi sekaligus pelaksanaan imunisasi anak sekolah dan pelaksanaan cek kesehatan gratis.
4: Lebih lanjut, dengan pelaksanaan secara bersamaan, siswa dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan sekaligus layanan imunisasi. Upaya tersebut diharapkan mendukung peningkatan kesehatan anak dan remaja di Waikanan. Lanjutnya, cakupan sasaran CKG terus diperluas untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan di lingkungan pendidikan menjadi salah satu strategi mempercepat pencapaian tersebut. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Setiap pembangunan membutuhkan kepastian lahan agar dapat berjalan dengan baik. Di Kecamatan Teluk Betung Timur, proses verifikasi administrasi kepemilikan tanah terus dilakukan untuk mendukung pembangunan yang tertib dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
6: Terkait dengan pelaksanaan pelebaran jalan ini, kami belum bisa mengeluarkan bentuk surat apapun.
7: Kecamatan Teluk Betung Timur mendukung proses penataan administrasi pertanahan di wilayahnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur. Camat Teluk Betung Timur, Bambang Herianto menyampaikan, masih terdapat sejumlah bidang tanah yang memerlukan verifikasi dokumen kepemilikan. Kondisi tersebut ditemukan dalam proses pendataan lahan yang terdampak pembangunan jalan di kawasan pesisir Bandar Lampung. Menurut Bambang, persoalan yang ditemukan beragam, mulai dari dokumen yang belum diperbarui hingga ada klaim kepemilikan pada bidang tanah yang sama. Karena itu, proses verifikasi perlu dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Di Kecamatan Teluk Betung sendiri, terdapat ratusan bidang tanah yang masih dalam proses pemeriksaan administrasi. Kecamatan bersama kelurahan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh data yang digunakan telah sesuai ketentuan.
6: Terkait dengan pelaksanaan pelebaran jalan ini, kami belum bisa mengeluarkan bentuk surat apapun. Hasil verifikasi di lapangan oleh lurah, Sukamaju dan Wetatan, ini banyak tanah masyarakat yang memang belum balik taman. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga satu lahan itu kepemilikannya dua. Terbanyak ada yang di titik yang banyak itu ada di Wetata. Kalau untuk saat ini pelaksanaan, ini yang dibebaskan itu tanah milik pemerintah dulu.
7: Bambang menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan perlindungan hak masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Karena itu, setiap tahapan verifikasi dilakukan untuk memastikan pemilik lahan yang sah memperoleh kepastian sesuai aturan yang berlaku. Sembari menunggu proses verifikasi dan pendataan selesai, pembangunan tetap dilakukan pada area yang telah memiliki kejelasan status lahan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pembangunan sekaligus menjaga kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang buronan kasus pencurian rumah kosong ditangkap TKAP 308 Presisi Satreskrim Polresta Bandar Lampung bersama teman wanitanya di hotel kawasan Jogabaya 3, Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
8: Seorang buronan kasus pencurian rumah kosong ditangkap TKAP 308 Presisi Satreskrim Polresta Bandar Lampung ketika ngamar bersama teman wanitanya di hotel kawasan Jogabaya 3, Bandar Lampung. Selain mengamankan pelaku, polisi menemukan 10 barang bukti paket sabu siap edar. Buronan berinisial RB 43 tahun, warga Tanjung Karang Timur tidak berkutik setelah digerebek polisi. Penangkapan ini sekaligus mengakhiri pelariannya selama 4 tahun. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Gigih Andri Putranto mengatakan, pelaku bersama seorang rekannya berinisial AG menguras barang berharga milik korban seperti belasan guci antik, televisi serta AC. Komplotan spesialis pembobol rumah kosong itu beraksi dengan cara mendongkel jendela. Karena rumah sepi, para pelaku leluasa mengambil harta benda bernilai ratusan juta rupiah.
9: DPO lama tahun 2022 yang sudah kincar lama dan sudah kita targetkan. Kemudian kita tangkap di Hotel Virgo. Di sana kita lakukan penangkapan berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Kemudian ditemukanlah pada saat kita melakukan penggeledahan ada 10 klip narkoba juga yang sudah setelah kita lakukan penangkapan. Kita juga berkoordinasi dengan Satra Narkoba Polresta Bandar Lampung ya untuk kasus curatnya kita lakukan penangkapan dan penahanan dan saat ini sudah ditahan di Satreskrim Polresta Bandar Lampung.
8: Kompol Gigih menambahkan 10 paket sabu diserahkan kepada Satnarkoba Polresta Bandar Lampung. Buronan ini dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan kepemilikan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, hari ini Jumat 11 September 2026 menjadi hari yang tentunya dirayakan untuk memperingati Hari Radio Indonesia. Tentunya juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan atau dengan kegiatan Anda di hari Jumat ini, kita akan temani Anda juga dengan lagu-lagu asik yang akan menemani Anda. Lagu-lagu Indonesia favorit yang bisa untuk di request lewat line telepon atau juga bisa di line WhatsApp. Kita tunggu ya sampai nanti jam 3 sore.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
1: Oh, begitu.
2: Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat siang pendengar, masih bersama Dian Oktavia, kali ini menemani Anda di 100% Indonesia. Kita undang untuk Anda yang bergabung lewat line telepon atau juga di line WhatsApp-nya. Mau ikutan request lagu Indonesia apa sih hari ini? Spesial di Hari Radio Nasional, Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia. Wah, kalau ngomongin tentang Radio Republik Indonesia ya, banyak sekali sejarah yang juga terukir tentunya dan dibuat dan sangat punya keterkaitan dengan kemerdekaan. Seperti kita tahu ya pendengar, saat kita sedang merdeka pada 17 Agustus 1945, tentunya kemerdekaan itu perlu untuk disiarkan, disampaikan kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di negara Indonesia ataupun juga di luar Indonesia. Saat itu, selembar kertas, sebuah kabar pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, proklamasi sudah dibacakan di Pegangsaan Timur pada pagi harinya, tapi kabarnya belum diketahui oleh semua orang. Nah, di tengah penjagaan ketat Jepang, wartawan Syahrudin berhasil menerobos masuk ke gedung radio dan menemui Yusuf Ronodipuro. Ia membawa selembar kertas berisi naskah proklamasi dari Adam Malik dengan pesan agar kabar tersebut segera disiarkan. Tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, ternyata ada sebuah masalah nih. Studio siaran dalam negeri berada di bawah pengawasan Jepang. Para petugas kemudian menemukan cara, yaitu studio siaran mancanegara yang tidak digunakan dimanfaatkan. Lalu sambungan pemancarnya diatur agar dapat digunakan untuk menyiarkan proklamasi. Tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, setelah semuanya siap, Yusuf Ronodipuro membacakan teks proklamasi melalui siaran mancanegara. Suara dari Jakarta itu ditujukan untuk didengar hingga ke seluruh dunia. Sekitar 20 menit kemudian, Yusuf kembali membacakan naskah tersebut dalam bahasa Inggris agar dapat dipahami oleh pendengar internasional dan diteruskan oleh radio-radio luar negeri. Luar biasa ya tentunya, dengan masa itu pula ya kita mengetahui bahwasannya kemerdekaan itu juga dicapai dengan perjuangan seluruh pihak. Ada yang juga menggunakan senjata, ada juga yang menggunakan suara, frekuensi, dan lain sebagainya. Dan menyiarkan kabar kemerdekaan supaya sampai ke negara lain, supaya juga mendapatkan kedaulatan dan juga mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara lain, itu menjadi salah satu syarat juga negara merdeka. Luar biasa tentunya untuk perjuangan para pahlawan kita yang sudah berjuang di medannya masing-masing. Dan tentunya kita ucapkan juga selamat Hari Radio Nasional untuk seluruh masyarakat Republik Indonesia, baik itu juga para penyiarnya, para orang-orang yang berada di operatornya, kemudian juga pemancarnya, dan semua yang juga mengatur manajemennya, pendengarnya yang sudah juga turut menjadi bagian dari radio itu sendiri. Dan pastinya kehadiran radio semoga selalu bisa memberikan arti dalam hidup kita. Baik pendengar, masih juga menemani Anda tentunya di 100% Indonesia kali ini. Kita mau sapa dulu yang sudah ikutan gabung di WhatsApp ya. Ada Rio di Pramuka, katanya mau ikutan request dong kak, lagunya Tulus Please yang Teh Hijau. Ini lagi kayaknya terngiang-ngiang banget di kepala. Iya, dan kita sing along ya dengan lagu ini. Lanjut, ini juga sudah ada Reni di Sukarame, katanya mau ikutan request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Ini benar-benar ngingetin kalau lagi marah sama pasangan, ya udah marahnya jangan lama-lama. Ini apa ya, nyentil hati perempuanku banget nih. Bener, kadang-kadang kan suka gitu ya, perempuan-perempuan ini suka kayak apa ya, ya ngambek-ngambek dikit, tapi ngambeknya itu tuh kadang kan ya memang ada alasannya lah. Mungkin pingin minta diperhatikan, minta disayang, jangan malah dibelakangin gitu, malah jadinya tambah runyam. Nah, kalau misalnya lagi marah ya gimana caranya supaya bisa dirayu gak ngambek lagi? Dengan lagunya 2001 kali Adrian Khalif cocok banget sih ya. Lanjut, ini juga sudah ada siapa, ada Putra yang ada di Pahoman. Mau ikutan request dong kak, lagunya Enau featuring dengan Ariel Semana yang Sesi Potret. Aduh, mantep banget sih lagu ini ya, yang benar-benar mengacak-ngacak emosi di hati. Dan ini juga jadi salah satu pilihan lagu kategori pria untuk Bintang Radio Indonesia di Radio Bandar Lampung nih kemarin, yang memang lagunya aduh
benar-benar penuh tantangan emosi salah satunya, dan bagaimana interpretasi dari sang penyanyi supaya sampai pesannya ke para penonton. Oke deh, kita langsung dengerin yuk lagunya satu persatu untuk Anda, dan kita juga masih tungguin yang mau ikutan request sama kita di sini. Pendengar boleh banget langsung aja untuk kirim ya di line teleponnya, boleh 0721 26 9 70 atau WhatsApp 0811 720 7909.

0: Radio. Nah, siapa pun yang video call ini ya, Dek. Kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Penasaran, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelfon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Selamat bergabung kembali tentunya mendengar di 100% Indonesia kali ini. Yang sudah ikutan bergabung lewat line WhatsApp-nya, ini sudah ada si Anton yang ada di Pramuka. Katanya mau dong request lagunya Sal Priyadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Kayak ini nih jadi mantra positif gitu Kak, untuk aku dan pasangan. Iya bener, kadang-kadang gitu sih. Yang penting kita kayak manifestasi lewat kata-kata aja dulu, gak masalah dong. Nanti pelan-pelan akan dicoba realisasinya gimana gitu. Lanjut nih, ada siapa lagi? Ada juga si Linda yang ada di Haji Mena. Katanya dia pengen request lagu dari miliknya Ran yang judulnya Melawan Dunia. Waduh, berat banget. Ini juga ada siapa nih? Ada si Intan yang ada di Sukarame. Mau ikutan request dong Kak lagunya Tulus. Ah, tadi udah kita puterin ya Tulusnya, yang Teh Hijau. Ya udah deh, nanti dicoba lagi ya. Lanjut nih, ada yang kayaknya ada yang bergabung lewat telepon. Boleh dong dilanjutin lagi ya di 0721-269-720. Masih kita tungguin yang mau ikutan request, atau mungkin mau nyampein apa sih di hari radio saat ini. Boleh banget ya gabung sama kita di 0721-269-720. Ada siapa nih? Coba kita angkat dulu ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, Mbak Dian.
0: Selamat siang menjelang sore, dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Halo Tajudin di Minahasa, gimana kabarnya hari ini?
1: Sehat dong, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Harus dong, harus semangat. Apalagi ini spesial banget, lagi hari radio nasional. Apa nih yang mau disampaikan di hari ulang tahun ke-81 RRI? Silahkan Tajudin.
1: Iya, selamat ulang tahun buat RRI seluruh Indonesia yang ke-81. Semoga jadi radio nomor 1 Indonesia, dan khususnya di Lampung, untuk Pro 1 jadi nomor 1 di Lampung begitu. Salah satunya Pro 1 gitu.
0: Amin. Oke, terima kasih banyak loh Tajudin.
1: Sama-sama. Apalagi kalau Mbak Dian yang siaran.
0: Oh gitu. Amin ya, amin. Makasih banget nih. Apa yang mau di request lagunya Tajudin? Ada beberapa lagu yang kita siapin nih. Mau lagu apa? Ada Lomba Sihir dengan Andai Saja. Ada juga lagu Spontan Tanpa Uhui. Ada juga nih lagunya Batas Senja. Nanti kita seperti ini. Mau denger yang mana?
1: Yang mana ya?
0: Yang mana ya?
1: Yang pertama
0: Lomba Sihir ya, Andai Saja ya. Oke, kita siapin lagunya. Terima kasih banyak Tajudin.
1: Iya, sama-sama. Tunggu Mbak Dian, tunggu dong.
0: Iya, boleh.
1: Iya, mau ngobrol dikit aja. Apa kabar Mbak Dian hari ini?
0: Baik, sehat, Alhamdulillah. Aduh, tadi pagi kita mulai dengan si upacara dulu. Terus kita juga tadi penyulutan obor. Seru deh.
1: Sibuk kayaknya hari ini.
0: Lumayan padat, makanya aku lagi pesan kopi. Aku pengen ngopi dulu deh rasanya.
1: Oke. Apa namanya? Jadi meskipun masuk siang, tapi dari pagi udah ada di studio gitu.
0: Iya benar, karena kan kita lagi menyemarakan hari radio, jadi pastinya harus effort juga ya, harus ready, harus standby dan juga bertugas gitu.
1: Mbak Dian udah makan ya?
0: Udah, Alhamdulillah sudah makan. Tajudin sudah makan atau belum nih?
1: Udah tadi jam.
0: Alhamdulillah. Wah, kita beda 1 jam ya. Kamu di waktu Indonesia Tengah ya?
1: Iya betul. Karena aku dengerin Mbak Dian juga hari Rabu siaran pagi kan?
0: Iya benar, luar biasa. Terima kasih loh Tajudin.
1: Emang kalau mau dengerin Mbak Dian emang harus pagi.
0: Iya, harus jadi morning person. Iya. Oke deh. Semangat selalu, sehat ya.
1: Iya, apa penyiar spesialis pagi. Tapi kalau Mbak Dian nih, meskipun didengar di suasana apa, waktu apa aja tuh enak-enak aja suaranya.
0: Bisa aja nih Tajudin ya. Iya. Makasih banyak loh untuk support positif ya.
1: Terus satu lagi terakhir buat Mbak Dian jaga kesehatan. Amin. Aku mau ngomong dari hari spesial ini, spesial juga karena Mbak Dian yang bawain di hari ini ulang tahunnya. Aku mau bilang beruntung banget nih Pro 1 Bandar Lampung punya penyiar secantik Mbak Dian.
0: Aduh. Sae. Okay.
1: Ya udah deh buat Mbak Dianya. Tadi kan bilang pesan kopi, emang suka kopi berarti?
0: Mbak? Iya benar, kita kopiholik sih, perlu banget. Kalau nggak ngopi bahaya nih kayaknya, agak kurang seon gitu, enggak ya?
1: Oke, meskipun belum lama kita ngobrol, waktu itu aku tetap kangen sama Mbak Dian.
0: Iya, terima kasih Tajudin.
1: Sampai ketemu lagi, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah dari Minahasa ya Tajudin sudah bergabung. Terima kasih Tajudin dan juga sudah menyampaikan pesannya nih buat RRI pastinya ya di ulang tahun ke-81-nya. Kalau dihitung, kalau misalnya diibaratkan manusia gitu ya, Masya Allah banget gitu kan. Tapi 81 tahunnya itu tuh yang versi wah gitu. Walaupun sudah senja secara usia, tapi bugar secara jiwa. Seru banget ya. Pastinya semoga RRI selalu mengudara, yang pastinya juga selalu jaya, dan pastinya sekali di udara tetap di udara. Kalau gitu kita mau dengerin dulu yuk lagunya satu persatu yang udah di request tadi juga sama Tajudin di Minahasa. Kita puterin yang ini yuk, Lembah Sihir, Anda saja.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Mendengar di 100% Indonesia yang memutarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda dan bisa untuk Anda request ya lewat line telepon atau juga di line WhatsApp. Masih kita tungguin mau request lagu apa sambil menemani hari Anda yang sudah semakin menuju ke sore dan juga sudah mendung ya. Kalau di Pahoman, aku ngeliatnya sih masih mendung aja nih, belum ada rintik hujan. Tapi di beberapa story teman-teman di WhatsApp gitu ya, ternyata udah banyak yang hujan. Alhamdulillah, ini yang paling penting banget dan paling kita tunggu-tunggu gak sih bagi masyarakat Provinsi Lampung. Karena sempat waktu itu Dian lagi dialog bareng sama dosen dari ITERA, tepatnya dosen geologi. Jadi menurutnya sekarang nih yang kita tunggu tuh memang hujan, karena residu dari abu vulkanik itu kan masih menempel ya di beberapa tempat, seperti tempatnya yang tinggi-tinggi atap gitu, atau di pohon, dahan-dahan daun, atau di dinding dan sebagainya. Dan saat sedang angin kencang, si partikel abu vulkanik yang sudah jadi residu itu bisa terbang dan terhirup oleh kita. Makanya yang penting banget untuk kita tunggu itu sebenarnya adalah hujan, supaya bisa menyuci gitu ya, membilas dari si abu-abu itu supaya dia hanyut ke bawah, datang dia ke aliran air di bawah. Tapi ada juga yang perlu diperhatikan nih pendengar, karena di saat kita sedang hujan tapi kondisinya masih banyak residu, jangan sampai kita menadah air hujan yang jatuh dari atap gitu. Jadi kan sering nih gitu ya nadahin air dari atap. Ini dihindarin karena menurut dosen geologi ini, si Kak Happy Christine, itu mengandung korosit, sehingganya kita patut untuk waspadai terjadinya hujan asam. Jangan lu juga kita sudah kelamaan ya enggak hujan, terus happy banget akhirnya kita hujan-hujanan. Itu juga kayaknya dihindarin dulu gitu ya. Dan pastinya juga kalau misalnya kendaraan Anda terkena dari hujan asam itu sendiri, patutnya untuk dibilas lagi dengan air. Nah tentunya ya ini menjadi perhatian untuk kita semua, yang pastinya bisa lebih aware terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Lanjut yuk, kita mau sapa dulu yang sudah ikutan gabung di line WhatsApp kali ini. Ada siapa ya? Oke, ini sudah ada yang kita bergabung juga nih, pendengar dari Yoyon di Kedamaian. Katanya mau request dong Kak, lagunya Bumerang yang Aurora. Oke, kita siapin lagunya ya, Aurora. Lanjut, ini juga sudah ada siapa nih, ada Fenty yang ada di Pringsewu. Katanya mau kita request lagunya Malik and Essential yang Kumpul Bocah, karena kondisinya Kak beberapa hari ini kan lagi PJJ alias pembelajaran jarak jauh ya. Aku punya anak 3, jadi di rumah tuh beneran kumpul bocah banget. Tapi aku pengen bawa ini jadi hal yang menyenangkan supaya gak stres juga menemani mereka PJJ. Setuju Ibu Fenty, karena kalau misalnya ibunya stres, anak-anak bisa lebih stres sebenarnya. Padahal anak-anak juga gak pengen gitu untuk kelamaan di rumah, belajar daring. Mereka juga kangen ya mau sekolah, ketemu sama teman-teman, bu gurunya, habis itu juga bermain di sekolah. Tetapi memang kondisi lagi kurang baik tentunya untuk anak-anak sekolah ya, yang pasti kita jaga kesehatannya dan buat beberapa rekomendasi kegiatan yang bisa dilakukan juga bareng sama anak-anak. Oke deh, kita save untuk lagunya ya, ada Malik and Essential dengan Kumpul Bocah. Lanjut, ini juga ada siapa nih? Halo, ini ada Fitri yang ada di mana nih? Haji Mena, katanya mau ikutan request dong Kak, lagunya Salma Salsabil Berharap Pada Timur. Oke, satu lagi ya, ini juga sudah ada Tria yang ada di Pahoman, mau ikutan request dong Kak, lagunya NPD yang Sempurnanya Aku. PD ya, gak apa-apa deh, asal jangan kelewatan PD-nya ya. Yuk kita langsung dengerin lagunya satu persatu untuk Anda, pastinya di sini aja di 100% Indonesia.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Dengar, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 10 sampai dengan jam 15.00 waktu Indonesia Barat di Lampung siang ini. Selain ini jangan kemana-mana karena masih akan ditemani di Lampung sore ini. Kalau gitu Dian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
2: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Was-Sharafa Wad-Darajata Al-Aliyata Al-Rafi'ah Wab'asul Maqaman Mahmudan Al-Lazi Wa'adtah Innaka La Tukhliful Mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Eh, Mila, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu. Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng. Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, apa kabar untuk Anda di kesempatan sore hari ini? Informasi akan Novi hadirkan menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Pendengar, dari kepolisian ini memperkuat operasi pencarian terhadap 8 orang yang dilaporkan hilang kontak saat berlayar ke

personil dan kapal patroli untuk memperluas penyisiran di sejumlah titik yang diperkirakan menjadi jalur pelayaran speedboat tersebut. Berdasarkan informasi awal, rombongan bertolak dari dermaga Pagedongan Carita Pandeglang pada tanggal 7 September 2026, itu hari Senin, sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Salah satu jurnalis sempat mengirimkan titik lokasi terakhir sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia bagian barat, namun kemudian komunikasi dengan rombongan terputus sekitar pukul 15.04 waktu Indonesia bagian barat. Dan sejak saat itu mendengar keberadaan mereka juga belum diketahui, tim SAR kemudian melakukan pencarian berdasarkan titik komunikasi dan lokasi terakhir yang diketahui. 5 wartawan yang telah teridentifikasi yakni M. Bagus Khoirunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donald yang merupakan jurnalis freelance. Selain 5 wartawan tersebut, terdapat 3 kru kapal yang berada juga di dalam speedboat. Yuni mengatakan pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan Basarnas dan seluruh unsur yang terlibat agar wilayah pencarian dapat disisir secara maksimal.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Pemilihan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun, momentum yang syarat dengan nilai sejarah dan makna pengabdian.
3: Eksistensinya terus terjaga, bahkan kalau bisa semakin terus melakukan upaya agar semakin eksistensi lagi, kan apalagi zaman sekarang udah canggih.
4: Ya baik, terima kasih. Jadi tahun ini genap berusia 81 tahun ya, Radio Republik Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menyampaikan informasi, kemudian juga mengedukasi sebagai sarana hiburan dan juga mempererat persatuan bangsa.
0: Itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini di Belajar Sumba, edisi Jumat 11 September 2026 bersama saya Haryansyah dan informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu. Dan inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali informasi pertama dari RRI Bandar Lampung.

0: RRI Bandar Lampung memperingati puncak hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 dengan menggelar sejumlah rangkaian kegiatan termasuk penyulutan obor Tri Prasetya yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur atas perjalanan dan pengabdian RRI selama 80 tahun. Berikut laporan selengkapnya bersama Agung Gazaldi.
1: Penyulutan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun. Momentum yang syarat dengan
2: Radio Republik Indonesia Bandar Lampung memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI tahun 2026. Peringatan HUT ke-81 RRI di Bandar Lampung ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya secara serentak sebagai simbol kesinambungan semangat perjuangan dan pengabdian RRI dalam menyuarakan kepentingan bangsa serta memberikan layanan informasi dan layanan kepada masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, mengatakan penyulutan obor Tri Prasetya merupakan tradisi sakral yang dilaksanakan setiap tahun dan syarat dengan nilai sejarah serta makna pengabdian. Menurutnya, obor menjadi simbol semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Peri menambahkan, peringatan HUT ke-81 RRI tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI untuk menghadirkan informasi yang berpihak pada kepentingan bangsa, memperkuat persatuan, menghadirkan keadilan informasi, serta mendorong kemakmuran masyarakat. Ia menjelaskan makna berdaulat tercermin dari kemampuan RRI menjaga kepentingan Indonesia melalui informasi yang terpercaya, sementara adil berarti RRI memberikan ruang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, dan makmur dimaknai sebagai kontribusi nyata RRI dalam membangun optimisme, membuka wawasan serta mencerdaskan dan menyejahterakan kehidupan bangsa. Peri juga mengajak seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus menjaga kreativitas, integritas, serta loyalitas terhadap lembaga. Peri berharap momentum HUT ke-81 RRI dapat menjadi penguat semangat seluruh insan RRI untuk terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah kabupaten kota. Ia menegaskan kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dilakukan agar keberadaan RRI di Bandar Lampung dan Provinsi Lampung semakin dikenal serta tetap mendapat tempat di hati masyarakat.
1: Penyulutan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun, momentum yang syarat dengan nilai sejarah dan makna pengabdian. Tidak lain adalah penyulutan obor ini dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Kalau kita lihat obor yang sudah kita nyalakan ini merupakan simbol semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cahaya ini mengingat kita, kalau yang senior sudah melakukan hal ini jauh-jauh hari, namun kita yang masih berkiprah, yang masih aktif di Radio Republik Indonesia, tunjukkan kepiawaian Anda, tunjukkan kreativitas Anda dengan integritas, setia dan taat kepada lembaga tercinta Radio Republik Indonesia.
2: Rangkaian kegiatan HUT RRI pada 11 September 2026 diawali dengan upacara bendera, pemberian surat keputusan pensiun kepada 3 angkasawan RRI yang memasuki masa purna bakti pada tahun ini, serta penyulutan obor Tri Prasetya. Kegiatan kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan dan pengabdian RRI selama 81 tahun. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Pendengar, hari ulang tahun Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia ke-81. Pemerintah Kabupaten Kerinci harapkan kolaborasi dan sinergi tetap terjalin erat. Laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan apresiasi serta harapan tinggi kepada Radio Republik Indonesia ataupun RRI pada momentum hari peringatan HUT ataupun ulang tahun RRI ke-81. Pemkab Kerinci berharap kemitraan strategis yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan juga pembangunan daerah. Pemerintah daerah menilai RRI memiliki peran yang sangat vital sebagai lembaga penyiaran publik dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat hingga ke pelosok-pelosok wilayah di Kabupaten Kerinci. Bupati Kerinci Menadi menyampaikan salah satunya memperluas jangkauan informasi terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Kerinci dari sektor pariwisata, pertanian, serta program kemasyarakatan.
2: RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan kebijakan pemerintah daerah.
1: Melalui momentum HUT RRI ke-81, Pemkab Kerinci berkomitmen untuk terus membuka ruang kerjasama yang sinergis bersama RRI demi mewujudkan masyarakat yang lebih informatif, maju, dan juga sejahtera. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita akan menuju ke RRI SP Sungai Liat. RRI Sungai Liat, mas kami.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung targetkan tahun 2027 kawasan wisata Tanjung Pendam segera dibangun. Selengkapnya bersama Arief Juliantoro, melaporkan dari RRI. Sungai Liat.
1: Status legalitas ini selesai, sampai nanti di sertifikasi saya akan kembali ke Bappenas lagi untuk menyampaikan hal ini. Tapi paralel tetap jalan, semoga 2027 ini sudah bisa kita mulai.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung menargetkan pembangunan kawasan wisata Tanjung Pendam mulai direalisasikan pada tahun 2027. Setelah proses legalitas aset tersebut tuntas hingga tahap sertifikasi. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan kepastian hukum kawasan Tanjung Pandan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan rencana pembangunan, termasuk membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta. Ia menjelaskan Pemkab Belitung telah menyiapkan desain pengembangan Tanjung Pandan melalui Integrated City Planning atau ICP. Penyusunan desain tersebut melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas.
1: Memang untuk khusus kawasan Tanjung Pendam, kita memang sudah membuat desain bersama ICP kemarin. Di sana itu ada PUPR, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Bappenas. Status legalitas ini selesai, sampai nanti di sertifikasi, saya akan kembali ke Bappenas lagi untuk menyampaikan hal ini. Tapi paralel tetap jalan, semoga 2027 ini sudah bisa kita mulai.
2: Menurut Joni, tahapan berikutnya akan diarahkan pada pembiayaan pembangunan yang direncanakan melalui Bank Dunia dan Bappenas. Setelah proses legalitas selesai hingga sertifikasi, Pemkab Belitung akan kembali menyampaikan perkembangan tersebut kepada Bappenas. Ia berharap rencana yang telah disiapkan pemerintah tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi benar-benar direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arief Juliantoro melaporkan.
0: Laporan mengenai kawasan wisata Tanjung Pendam yang akan segera dibangun dari SP Belitung. Dan dari SP Belitung kita akan menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Dari Sungai Liat pendengar, berikut harapan masyarakat di hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 11 September 2026.
1: Selamat ulang tahun untuk RRI, khususnya RRI Sungai Liat. Semoga semakin jaya, semoga semakin menjadi Radio Republik Indonesia yang dipercaya masyarakat, utamanya masyarakat Bangka Belitung. Semoga juga RRI Sungai Liat, khususnya RRI, bisa menghadirkan siaran-siaran yang memang bernuansa anak muda, sehingga yang mendengarkan radio juga menjadi radio yang eksis didengarkan oleh anak-anak muda. Selamat ulang tahun untuk RRI, selamat ulang tahun untuk RRI Sungai Liat.
2: Ya, kami selaku masyarakat sebetulnya sangat berharap sekali kepada RRI, karena RRI ini adalah radio yang sudah sangat tua gitu, di mana RRI ini adalah sangat berperan penting untuk memberikan apa informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan semoga RRI ini bisa terus mengudara, bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya informasi dan edukasi dari RRI, tentu akan memberikan satu manfaat bagi masyarakat dan kita semuanya gitu. Ya, seperti kita ketahui bersama, peran RRI itu memberikan informasi berbagai hal ya gitu ya, dari semua bidang itu kan, di mana RRI telah memberikan informasi kepada masyarakat dan sudah dirasakan masyarakat gitu kan. Namun di Belitung Timur itu pernah ada RRI tempoh hari kan. Namun beberapa tahun terakhir ini kelihatannya udah bergeser ke tempat lain gitu kan. Kami masyarakat Belitung Timur berharap RRI Belitung Timur akan beroperasi kembali gitu, untuk memudahkan kita dan lebih apa namanya, lebih mengudara, lebih mudah diakses oleh masyarakat Belitung Timur.
3: Halo, saya Marisha, warga Belitung. Di hari ulang tahun RRI ke-81, saya berharap RRI terus menjadi media yang dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat Belitung. Semoga RRI semakin maju, terus menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI, terus mengudara, terus menginspirasi, dan selalu menjadi suara masyarakat.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Bengkulu. Dari Sungai Liat kita menuju ke SPY Kanan.

0: Pendengar, masih mengenai peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Insan radio didorong untuk terus memperkuat moderasi beragama dan kerukunan masyarakat. Media ini dinilai masih menjadi sarana vital yang efektif menjangkau warga hingga ke pelosok Waikanan. Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan melaporkan untuk Anda.
1: Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Gunung Labuan, Kabupaten Waikanan mendorong insan radio terus memperkuat moderasi beragama dan kerukunan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala KUA Gunung Labuan, Andores, dalam momentum Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Ia menilai radio masih memiliki peran penting bagi masyarakat di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, radio telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kampung. Radio juga mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Ia menyebut radio berperan menyampaikan informasi keagamaan dan pembangunan. Kepada RRI, dirinya mengatakan radio turut menghadirkan lantunan tilawah dan tausiah subuh bagi masyarakat. Informasi kebencanaan juga dapat disampaikan secara cepat melalui radio. Di era digital, ia mengajak seluruh insan radio tetap menjadi media yang mencerdaskan dan menyejukkan. Radio juga diharapkan memperkuat nilai modernisasi beragama dan kecintaan terhadap NKRI.
2: Mengucapkan selamat Hari Radio Nasional ke-81. Radio telah menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat kampung, khususnya Kabupaten Waikanan. Dari mengudaranya lantunan tilawah, tausiah subuh, sampai informasi penting kebencanaan dan pembangunan. Radio hadir tanpa sekat, menjangkau pelosok dan merangkul semua kalangan. Di era digital ini, kami mengajak seluruh insan radio untuk terus menjadi media yang mencerdaskan, menyejukkan, dan menguatkan nilai-nilai moderasi beragama, kerukunan, serta cinta NKRI. KUA Gunung Labuan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan RRI Waikanan khususnya dalam menyebarluaskan program bimbingan perkawinan, keluarga sakinah, zakat wakaf, dan layanan keagamaan lain. Semoga Radio Indonesia khususnya RRI Kabupaten Waikanan semakin maju dan bermanfaat untuk umat.
1: Lebih lanjut, pihaknya siap bersinergi dan berkolaborasi dengan RRI Waikanan. Kolaborasi diarahkan untuk memperluas penyebaran informasi layanan keagamaan kepada masyarakat. Dirinya berharap Radio Indonesia semakin maju dan bermanfaat bagi masyarakat. Radio diharapkan terus menjadi media yang dekat dengan kebutuhan umat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI, Kepala RRI Palembang Rahma Juwita menegaskan komitmen untuk terus menjadi penjaga kedaulatan informasi dan sumber informasi publik yang terpercaya di tengah maraknya hoax dan perang narasi. Laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September 2026, Kepala RRI Palembang Rahma Juwita menegaskan, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyajikan informasi, edukasi, berita, dan pelestarian budaya. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, RRI diharapkan tetap menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Rahma mengatakan, di tengah maraknya hoaks dan perang narasi, RRI harus menjadi penjaga kedaulatan informasi sekaligus jembatan suara masyarakat. RRI juga berkomitmen menghadirkan program yang berpihak pada kepentingan publik agar seluruh lapisan masyarakat dapat terwakili.
2: Diri yang kami hormati, di usia yang matang 81 tahun, dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tentunya ada harapan yang tersirat dalam tema tersebut. Kita berharap RRI tetap menjadi penjaga kedaulatan informasi bangsa di tengah banjir hoax dan juga perang narasi. RRI harus jadi rumah pertama masyarakat mencari kebenaran, karena bangsa yang berdaulat harus punya kendali atas informasi yang sejuk. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, kita berharap RRI semakin menjadi jembatan informasi, menjembatani suara masyarakat melalui program dan konten-konten siarannya yang dihadirkan, dan tentunya berkomitmen tidak ada satu suara pun yang tertinggal, karena Indonesia yang adil adalah Indonesia yang mendengar semua.
1: Memasuki usia 81 tahun, RRI diharapkan terus berinovasi tanpa melupakan sejarah, serta berkontribusi dalam mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI akan terus mengudara, dipercaya, dan melayani masyarakat Indonesia. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: momentum Hari Radio ke-81, RRI didorong untuk terus berinovasi dan menghadirkan program siaran yang lebih menarik serta relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan media digital. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Dalam momentum Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September setiap tahunnya, RRI terus didorong untuk terus menjaga eksistensi dan meningkatkan inovasi program siaran, khususnya yang menghadirkan program yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Salah satu pendengar RRI, Lukita, berharap RRI semakin berkembang dan mampu mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan zaman.
2: Semoga makin jaya, eksistensinya terus terjaga, bahkan kalau bisa semakin terus melakukan upaya agar semakin eksistensi lagi, kan apalagi zaman sekarang udah canggih.
1: Sementara itu pendengar RRI lainnya, Agus Suprianto, menilai RRI perlu memperkuat program yang menyasar anak muda sehingga generasi muda kembali tertarik menjadikan radio sebagai sumber informasi dan hiburan.
3: Kedepannya RRI lebih berkembang lagi dalam membuat program yang terutama untuk khususnya untuk anak muda. Yang saya ketahui anak muda sekarang kan lebih paku terhadap media yang udah canggih ya Pak. Mungkin kedepannya biar supaya anak muda tuh terinspirasi untuk melihat radio kembali.
1: Momentum Hari Radio ke-81 diharapkan menjadi dorongan bagi RRI untuk terus berinovasi sekaligus memperkuat peran radio di tengah perkembangan media. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Peringatan Hari Radio ke-81 RRI Bintuhan komitmen sajikan informasi edukatif. Laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRI Bintuhan.
1: Peringatan Hari Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 pada 11 September 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang penyiaran nasional. Mengusung tema besar, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI terus mempertegas posisinya sebagai sarana media massa publik yang relevan di era digital. Kehadiran RRI Bintuhan di Kabupaten Kaur menjadi perpanjangan tangan vital dalam menyebarkan berita terpercaya serta mempererat kebinekaan di tingkat lokal. Koordinator SPRRI Bintuhan, Raymond Hacia, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif bagi masyarakat Kabupaten Kaur. Pihaknya menjelaskan bahwa peningkatan kualitas konten penyiaran dilakukan demi menjawab kebutuhan publik akan informasi yang sehat, objektif, dan berimbang. Penyajian program berita yang mencerahkan dipastikan tetap menjadi pilar utama operasional RRI Bintuhan dalam mengawal pembangunan daerah.
2: Dalam momentum peringatan Hari Radio ke-81 ini, dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, RRI tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang edukatif dan informatif ke masyarakat luas. Begitu juga RRI Bintuhan yang selalu memberikan informasi yang edukatif dan informatif kepada masyarakat perbatasan Bengkulu, Lampung, dan Palembang, terkhususnya masyarakat Kabupaten Kaur. Nah, terima kasih juga kepada pendengar setia RRI Bintuhan, telah setia mendengar RRI Bintuhan, dan selalu menjadikan RRI Bintuhan sebagai media acuan, media informatif, dan media yang dipercaya. Dirgahayu RRI yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara.
1: Selain menyajikan siaran radio konvensional, RRI Bintuhan terus bertransformasi mengadopsi berbagai platform digital agar makin terjangkau oleh generasi muda. Inovasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan sebaran informasi hingga ke pelosok wilayah pedesaan di Kabupaten Kaur. Melalui semangat perayaan ini, RRI Bintuhan optimis dapat memantapkan perannya sebagai media publik terpercaya melalui sinergi yang kuat bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Tendus Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara singkat bersama reporter Bisara Sine Ipar dengan Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani, mengenai refleksi hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Baik pendengar, dalam rangka peringatan Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, kami akan wawancara singkat bersama Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani SE. Bagaimana Pak tanggapannya refleksi ke-81 tahun RRI saat ini?
2: Ya, baik. Terima kasih. Jadi tahun ini...

0: berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian suara yang berdaulat tadi tentu suara masyarakat ya. Hmm. Jadi masyarakat yang dia tinggal di pedesaan, ya, masyarakat yang dia tinggal di perkotaan, kemudian masyarakat atau kalangan petani, kemudian juga nelayan, ada juga dari pelaku usaha, kemudian juga seniman, akademisi, ya pokoknya seluruh elemen masyarakat ini ya menjadi tanggung jawab RI untuk menjaga suara-suara tersebut mempunyai ruang yang layak dan profesional.
1: Apakah RRI masih relevan di tengah gempuran digitalisasi dan bagaimana agar RRI dapat diterima ke semua lapisan masyarakat?
0: Ya, jadi memang di era perubahan teknologi yang luar biasa ya, jadi RRI juga harus berubah karena kalau tidak berubah kita pasti akan ketinggalan. Dulu di era terestrial dan harus berubah pada saat ini di era digital ya. Karena memang RRI ya harus menyiapkan itu semua. Nah, sementara kita melihat ya bahwa teknologi untuk konten media ya semakin berkembang. Nah, RRI pun juga hadir untuk menyesuaikan itu. RRI hadir di transformasi digital, ya, kemudian juga di media sosial, di streaming, dan juga di podcast. Itu langkah-langkah yang diambil RRI agar RRI ya tidak ditinggalkan pendengarnya, dan tentu ya sekali lagi itu menjadi layanan ya bagi RRI agar informasi yang disampaikan itu bisa lebih cepat dan tentu memberikan manfaat pada masyarakat.
1: Bagaimana harapan ke depannya agar RRI tetap eksis sekali udara tetap di udara?
0: Ya, harapan saya tentu RRI harus semakin dekat ya dengan seperti itu. Kemudian juga bisa lebih modern, lebih adaptif ya, lebih mempersatukan. Karena memang sekarang ini kan kita tahu bahwa SDM ya menjadi hal yang sangat penting. Karena memang perubahan-perubahan yang begitu drastis tentu ada langkah-langkah dalam meningkatkan kompetensi teman-teman semua agar pada saat nanti pelaksanaan konteks dalam penyiaran ya, itu bisa dilaksanakan dengan baik.
1: Demikian mendengar wawancara singkat ini, Bicara Senipar, RRI Bengkulu melaporkan.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Berjaya Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya Haryansyah dan kerabat kerja Belajar Sumba mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duit tidak cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Pendengar, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Waikanan melaksanakan pencocokan dan penelitian terbatas atau coktas data pemilih Rabu 9 September 2026 kemarin. Coktas dilakukan di Kampung Gistang dan Kampung Sidoarjo, Kecamatan Umpu, Semengu. Kegiatan ini untuk memastikan kesesuaian data pemilih dengan kondisi faktual. Kegiatan dipimpin Sekretaris KPU Waikanan M. Arifin Esos dan ia juga didampingi Kasubag KUL Romi Ruman dan Pamdal Aris Indra CR. Pelaksanaan coktas turut mendapatkan pengawasan dari Staf Bawaslu Kabupaten Waikanan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses pemuktahiran berjalan sesuai ketentuan. M. Arifin mengatakan pencocokan data menjadi langkah penting menjaga akurasi data pemilih. KPU mencermati langsung kondisi pemilih di lapangan. Menurutnya data pemilih yang akurat dan mutakhir menjadi bagian penting penyelenggaraan pemilu berkualitas. Karena itu pendengar, proses pencocokan dilakukan dengan secara cermat dan berkelanjutan. KPU juga mengedepankan koordinasi dan sinergi bersama Bawaslu selama pelaksanaan coktas. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga proses pemuktahiran data tetap transparan. KPU Waikanan berkomitmen melakukan pemuktahiran data pemilih secara berkelanjutan dan upaya tersebut sekaligus menjamin hak pilih masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu

0: Bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Maryam ayat 41 sampai dengan 49 yang dibacakan oleh Abdul Minan.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

tilqa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, ya salah mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus. Foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor yang pasti adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa, seperti Tri Prasetya ya, harus berdiri dengan seluruhnya, harus menyelamatkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengatakan kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemenangan.
3: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal ya tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang ya radio, taunya tentang ini ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, diantaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
7: Di selama tahun perjalanan sampai usia ke-81 kan, RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
6: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang Nadira Aisy menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka. Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
6: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adeng Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri. Sudah dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Riki menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Anu Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi,
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Juga KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan penerimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara JS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara JS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah, Nunu Andriana, mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan dan bentuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker. masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat Nago menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutlah meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
15: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
17: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
18: We have, of course, the responsibility to...
19: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
17: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
20: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution. So,
21: jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
20: Each year, how to achieve the target.
17: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam dialog kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
4: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal. Obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
22: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkatkan. Pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tertinggalnya jauh lah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati mengatakan, rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
23: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
1: Forma selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Yun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
24: Baik, terima kasih. Dan saat ini kami masih, atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan, Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau di pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026, di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergantung di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trophy reveal-nya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa depan harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan ia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah, dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah.

seterusnya, serta ada ada nih penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pemirsa nanti kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan Jakarta Merah Putih Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat pendengar, kembali bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Senang rasanya kami dapat menemani Anda tentunya di hari ke-11 ya, di bulan September 2026 yang juga bertepatan dengan Hari Radio kali ini. Dan berbagai informasi telah kami siapkan ke ruang dengar Anda di Ngopi Lampung segmen di setelah Sandiwara Radio. Juga kita akan berbincang bersama satu sosok tokoh yang juga sangat berpengaruh ini terhadap kebudayaan Minang dari Bundukan Duang, Provinsi Lampung ya. Nanti kita akan berbincang bersama beliau juga tentunya pendengar, yaitu Ibu Dr. Insinyur Citra Persada MSC. Ini selaku Ketua BKPL periode 2026-2030. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

1 tahun. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid juga mengajak insan RRI untuk mendoakan 5 jurnalis yang juga belum ditemukan sampai saat ini. Ajakan tersebut juga disampaikan saat memberikan sambutan dalam prosesi penyulutan obor Tri Prasetya peringatan HUT RI RRI ke-81 tahun. Disebutkan kelima jurnalis itu hingga kini memang belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Rakatau. Dan untuk saat ini kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keselamatan bagi kapten kapal, ABK dan juga jurnalis. Di auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI juga mengatakan bahwa peristiwa itu juga menunjukkan pekerjaan jurnalis memiliki tantangannya dan juga resiko yang tidak ringan. Namun dia menilai profesi jurnalistik merupakan pekerjaan yang mulia bagi masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Anwar juga mengajak seluruh insan RRI untuk mendoakan masyarakat yang tengah menghadapi berbagai bencana alam. Disebutkan erupsi, gempa bumi, banjir, longsor, kekeringan dan juga kebakaran yang juga terjadi di berbagai tempat. Anwar juga berharap doa yang dipanjatkan dapat menjadi ikhtiar bagi keselamatan para jurnalis dan juga masyarakat terdampak bencana. Dan beliau juga berharap kelima jurnalis tersebut segera ditemukan dan juga kembali berkumpul bersama keluarga masing-masing.

0: kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar selanjutnya bersama akan kita ikuti Sandiwara Radio, kali ini berjudul Karam di Tengah Lautan bersama RRI Ambon. Selamat mendengarkan.
2: Karam di Tengah Harapan.

0: Bagaimana laporan cuaca malam ini?
1: Cuaca bagus, Kep. Laporan dari Sabandar juga bagus.
0: Alhamdulillah. Semoga pelayaran ke Pulau Buru lancar. Lalu berapa jumlah penumpang?
1: Penumpang 70, Kep. 53 dewasa, 17 anak-anak. Untuk kendaraan 20, roda 2-nya 15, sementara roda 4-nya 5 buah.
0: Kalau begitu, siapkan semua ABK untuk standby di tempat. 5 menit lagi, kapal akan berlayar.
1: ABK standby.

0: Hima, ampun nih kalau lihat dari jauh Akang bagus deh. Akang pun lampu kayak bintang-bintang di langit.
1: Iya Ade, betul sekali.
0: Berapa jam kotong sampai, Ma?
1: Jadi nanti besok pagi jam 6 baru kotong sampai.
0: Berarti 10 jam, Kak? Paling lama.
1: Iya, betul sekali. 10 jam lah baru kotong bisa sampai, Ade.
0: Lihat deh, bulan paling bagus.
1: Iya, betul sekali, bagus sekali. Semoga ketemu perjalanan malam ini juga. Aku bisa sampai dengan selamat tiba di Namlea. Pasti Ade suka ngen papa tuh?
0: Iya, Ma.
1: Kalau begitu, sekarang Ade tidur karena sudah jam 11 malam.

0: tiba-tiba hujan.
1: Iya, Kate. Padahal tadi langitnya masih bersih.
0: Pastikan semua berjalan dengan baik ya.
1: Sekarang masih jam 3 pagi. Kita masih di tengah lautan.
0: Oke, kamu tahan kendali ya. Biar saya cek keadaan di lambung kapal.
2: Izin, Kapten. Sepertinya air sudah mulai masuk di buritan.
0: Berapa jumlah pelampung kita?
2: Pelampung kita hanya ada 50, Kapten.
0: Oke, bagikan semuanya ya. Dahulukan anak-anak dan wanita.
2: Siap, Kapten.
0: Bilang ke Mualim untuk hubungi pelabuhan terdekat. Hubungi SAR, kirimkan sinyal darurat. Terus, bilang ke teman-teman ABK, siap-siap turunkan sekoci. Saya akan tenangkan penumpang.

0: kami sedang.
1: Bagaimana solusinya nih? Kapal sudah oleh, wey. Banyak anak di sini. Orang kita semua di rumah. Bagaimana
2: ini? Iyo, katong juga sih mau mati di sini.
3: Kapten, pelampungnya sudah disiapkan.
0: Kami akan bagikan pelampung. Kami utamakan anak-anak dan perempuan. Mohon untuk tidak berebut.
2: Ambil pelampung.
0: Bapak-Ibu, kami mohon tenang. Kami akan utamakan orang-orang yang kemungkinan tidak bisa berenang. Sekarang, semua ikut instruksi kami.

0: Perhatian semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu. Sekali lagi untuk semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu.
1: Ma, bisa takut, Ma.
2: Pelan-pelan saja, Adi. Katong pasti bisa. Ayo, Adi, ayo. Katong pasti selamat, Adi.
3: Kapten, semua anak-anak dan perempuan sudah aman di sekoci.
4: Apakah masih ada sekoci yang bisa ditempati?
3: Masih bisa sekitar 20 orang, Kapten. Dan kita masih punya rakit tiup dan pelampung cincin.
4: Baguslah.
0: Sekali lagi, untuk semua pria di atas umur 50 tahun, silahkan naik. Diikuti yang lain.

0: Aduh, kapalnya mulai miring. Saya harus temui kapten. Kapal ini sudah tidak bisa dikendalikan. Kapten, jadi bagaimana ini? Kapal ini akan segera tenggelam.
1: Alat penyelamat kita tinggal berapa?
2: Tinggal satu rakit hiu dan tiga pelampung cincin, kapten.
1: Oke, kalian semua naik ke pelampung cincin dan naik rakit sekarang.
0: Lalu kapten bagaimana?
1: Kalian ayo bergegas, cepat, tidak ada waktu lagi.
0: Tapi kapten nanti bagaimana?
1: Saya nakoda di kapal ini, ikut instruksi saya. Yang penting keselamatan kalian dulu.
2: Ayo pak, segera kita bergegas.
0: Tapi kapten, kami tidak mungkin meninggalkan kapten sendiri di sini.
1: Saya bilang naik ke rakit. Saya yang bertanggung jawab, saya yang menanggung semua yang terjadi.
0: Kapten!

Kapal Inaama dilaporkan mengalami kebocoran di tengah badai dalam perjalanan dari Ambon menuju Namlea. Seluruh penumpang beserta ABK dinyatakan selamat, namun nahkoda kapal tewas tenggelam setelah berhasil menyelamatkan seluruh penumpang. Hingga berita ini diturunkan, pihak yang berwenang bersama KNKT sedang melakukan penyelidikan terhadap kapal tersebut.

Keberanian dan tanggung jawab sejati adalah memastikan orang lain selamat, bahkan jika itu menjadi pengorbanan terakhir. Demikian mini drama Karam di Tengah Harapan. Pemeran dalam sandiwara ini, Josorui sebagai Kapten Rudy, Yuval sebagai Mualim, Rain Helaha sebagai ABK, Nita Tuanakota sebagai Bu Heni, Mila sebagai Sisil, Diva, Rusti sebagai penumpang 1, penumpang 2, Yudi sebagai Kapten Kapal SAR, Yun Hehakaya sebagai announcer berita. Editing Taste the Cock, teknik Rizky, dan saya Vali, narator. Sampai jumpa.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohon Bener Lampung dalam waktu para suara terbuang yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 20 lebihnya 20 menit waktu Indonesia Barat. Ya, terima kasih pendengar untuk terus setia bersama kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Bertepatan dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun, malam hari ini kita akan berbincang bersama satu sosok yang juga sangat spesial di malam hari ini. Adalah tokoh yang juga sangat menginspirasi untuk kita semua, terutama untuk para perempuan nih yang juga saat ini tengah membangun Provinsi Lampung dengan cara merawat adat, menguat perempuan dan juga membangun Lampung. Pendengar, tahukah Anda keberagaman budaya memang menjadi kekayaan yang juga perlu terus dijaga dan juga diwariskan kepada generasi penerus ya. Dan salah satunya adalah budaya Minangkabau yang terus hidup di Provinsi Lampung dan juga melalui peran dari Bundo Kanduang. Jadi mungkin para pendengar semua nih sering banget yang mendengar kata-kata Bundo Kanduang atau juga mungkin sering menjumpai ya beberapa sosok atau juga tokoh yang juga sangat berperan penting dalam membangun Lampung gitu. Dan pastinya beliau ini juga terus menjunjung tinggi nilai adat dan juga budaya, tapi juga menjadi ruang bagi perempuan Minangkabau untuk juga berkontribusi dalam kehidupan sosial dan juga pembangunan daerah. Nah, siapakah sosok beliau yang juga akan kita bahas dan juga kita akan berbincang bersama Ibu Dr. Insinyur Citra Persada MSC. Jadi beliau ini adalah merupakan sosok ketua dari Bundo Kanduang Lampuang. Dan jadi langsung aja, Lampung itu kayak Lampuang gitu ya, bener gak sih? Kita akan sapa dulu, kita panggil lebih akrab lagi dengan panggilan Bundo Citra. Halo, assalamualaikum Bundo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fira.
0: Bagaimana kabarnya Bundo malam hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik Bundo, malam hari ini juga tentunya kita akan berbincang bersama Bundo ya juga terkait hal-hal yang juga tentunya menginspirasi untuk kita semua di malam hari ini. Bundo, ini kan kalau tadi di awal ya Fira sudah spill, Bundo ini merupakan ketua dari Bundo Kanduang Provinsi Lampung yang juga merupakan ketua dari periode 2026 hingga 2030 ya Bundo ya. Dan juga tentunya Bundo sendiri merupakan satu sosok tokoh yang juga menjunjung tinggi adat leluhur, ilmu yang tinggi dan juga dari hati yang juga melayani tentunya. Bundo, bisa diceritain gak sih malam hari ini gitu kan ya, mengenai hal-hal yang juga terbentuknya dari Bundo Kanduang Minangkabau Provinsi Lampung ini awalnya seperti apa Bundo, bisa diceritakan?
1: Baik, terima kasih Mbak Fira, para pendengar RRI setia di seluruh Lampung. Ya, kira-kira 30 tahun yang lalu di Provinsi Lampung itu para tokoh-tokoh Minangkabau membentuk keluarga besar Sumatera Barat. Nah, di dalamnya ada bagian peranan perempuan. Bagian peranan perempuan inilah para-para Bundo Kanduang itu berkiprah. Nah, kemudian beberapa tahun setelah terbentuk itu Bundo Kanduang-Bundo Kanduang itu ingin memisahkan diri dari keluarga besar Sumatera Barat karena mereka merasa mereka akan lebih leluasa jika mereka bermitra atau berdiri sendiri. Sehingga terbentuklah Bundo Kanduang Provinsi Lampung waktu itu. Nah, di dalam perjalanannya Bundo Kanduang Provinsi Lampung ini kemudian berafiliasi ke Sumatera Barat. Karena di Sumatera Barat sendiri, di ranah kampung halaman kita, itu memang sudah terbentuk juga sejak tahun 1974 itu Bundo Kanduang Provinsi Sumatera Barat namanya, yang hasil dari Musyawarah Besar 3 Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau di Payakumbuh waktu itu. Kemudian pada tahun 2015 itu terbentuklah Dewan Pengurus Pusatnya Bundo Kanduang di Minangkabau. Kemudian kami yang Provinsi Lampung yang juga sudah terbentuk itu kemudian menyatu ke sana gitu. Jadi dan di tahun 2020 itu barulah berbadan hukum Bundo Kanduang ini secara nasional, secara internasional malah gitu ya. Jadi Bundo Kanduang itu tidak hanya ada di Provinsi Lampung tetapi di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri Mbak Fira.
0: Sangat luar biasa ya. Dan tahukah Anda pendengar, mungkin Anda yang juga mendengarkan siaran kali ini juga adalah merupakan salah satu mahasiswa yang juga pernah hadir gitu ya di dalam ruang kelas, yang juga tentunya Bunda Citra ini pernah mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Lampung ya Bunda. Ya, dan lebih dari 3 dekade beliau ini di ruang kelas, tapi juga aktif memimpin berbagai organisasi dan juga menjalankan program yang juga berdampak bagi masyarakat. Wah, ini pasti banyak sekali pengalaman Bundo ya. Dan di samping itu juga hadir tentunya bagi masyarakat Minangkabau. Sebenarnya makna dari Bundo Kanduang ini khususnya untuk perempuan ini apa nih Bundo?
1: Nah, ini menarik pertanyaannya. Jadi kalau di Minangkabau itu kan Bundo Kanduang itu adalah perempuan dewasa yang sudah menikah, Mbak Fira. Jadi yang dituakan. Jadi biasa kita sebut mandesoko gitu ya. Karena kita matrilineal gitu ya. Jadi dari garis ibu itu kuat sekali peran perempuan ini. Tapi memang Bundo Kanduang itu tidak sekadar sebutan biologis sebenarnya. Ada makna yang lebih kuat dari itu sebenarnya. Bundo Kanduang di kita itu adalah seperti semacam institusi kultural gitu ya, yang bernyawa gitu ya. Dan kita biasa punya pepatah, Bundo Kanduang itu limpapeh rumah nan gadang. Artinya dia itu adalah penjaga moral, dia menjadi dasar atau basis dari rumah adat kita itu, rumah gadang kita itu gitu. Jadi disitulah keluarga, disitulah suku atau kaum, disitulah semua keputusan-keputusan diambil gitu. Dan peran perempuan disitu sangat, sangat kuat, sangat besar gitu. Jadi perempuan Minang itu atau Bundo Kanduang itu adalah penjaga denyut nadi tatanan adat, begitu kita memaknainya Mbak Fira.
0: Oke, baik, seperti juga tadi dikatakan Bundo, memang sangat kuat ya garis matrilineal gitu, yang betul, juga memang menjunjung tinggi nilai adat leluhur seperti itu ya.
1: Betul, dan, betul sekali.
0: Iya, dan memang kalau Fira amati juga di sekitar atau juga teman-teman yang juga merunut garis Minangkabau ini, juga perempuannya memang sangat menjunjung tinggi dan sangat aktif gitu kan ya. Kayaknya banyak banget yang berpower gitu Bunda. Banyak banget berpower gitu, kayak harus benar jadi dosen, betul, terus berdikari, mandiri gitu ya Bunda ya.
1: Betul. Oke, betul.

0: generasi muda di situ. Atau di event-event Provinsi Lampung seperti Festival Krakatau kemarin, kami ikut karnaval juga, pawai budaya, atau bahkan di kegiatan keagamaan, halal bihalal dan sebagainya, itu biasa kita selipkan acara-acara budaya di sana. Melalui tarian, melalui kuliner, atau kegiatan-kegiatan seni, nyanyian, dan sebagainya. Begitu cara kita mengajak generasi muda, melibatkan generasi muda di dalam kegiatan-kegiatan kita, Mbak Fira.
1: Oke, baik. Wah, banyak sekali kegiatan juga sudah dilakukan ya. Dan mungkin para ibu-ibu yang lagi dengar siaran kita malam hari ini sudah tidak asing lagi dengan Bundo. Karena Bundo ini juga merupakan ketua dari Yayasan Sekolah Alam Lampung ya. Ini sejak tahun 2004. Dan juga ketua dari Himpaudi Provinsi Lampung. Kemudian juga ketua dari Departemen Litbang PP Himpaudi Indonesia. Wah, banyak sekali loh jejak pengabdian dari Bundo ini. Jadi Bundo ini merupakan sosok yang juga sangat menginspirasi ya buat para ibu-ibu dan juga mungkin mama-mama yang juga sering banget terlibat dalam kegiatan yang juga diadakan di Sekolah Alam Lampung nih ya Bundo. Betul, luar biasa di sana ya. Oke, lalu bagaimana sih Bundo dalam perjalanan dari dari penguatan perempuan dan juga membangun Lampung ini, tantangan yang juga dihadapi dalam pelestarian adat dan juga budaya di tengah perkembangan zaman yang juga serba global ini ya Bundo, bagaimana tantangannya?
0: Betul, memang berat sekali. Kita sering mengatakan bahwa perempuan Minang itu harus kuat dalam lintasan zaman gitu ya. Karena sebenarnya pada dasarnya perempuan Minang itu terkenal tangguh, seperti kata Mbak Fira tadi ya. Kami punya pepatah juga nih kalau soal ketangguhan ini Mbak Fira. Biasanya disebutnya pantunnya begini, Bundo Kanduang Limpapeh Rumah Nan Gadang, Samui Tapija Indak Mati, Alu Tata Ruang Patah Tigo. Kira-kira artinya gini, semut keinjek nggak mati gitu ya, tapi ketika dia kesandung dengan alu, alu itu yang buat numbuk padi, alunya malah yang patah tiga gitu. Sebegitu tangguhnya gitu perempuan Minang gitu ya. Jadi dengan ketangguhan itulah kita menjaga adat, merawat adat ini, dan itu juga di tujuan pendirian Bundo Kanduang ini juga sudah tercantum bahwa kita menjaga kedudukan, peran dan fungsi itu di sepanjang di setiap kegiatan kita sambil kita meningkatkan kapasitas kita gitu, baik pendidikan, baik keterampilan gitu, itu selalu kita kembangkan supaya perempuan-perempuan Minang itu terus berkembang gitu ya, dia terus bisa mengikuti zamannya, jadi dia harus tetap belajar, terus tetap mengembangkan dirinya. Jadi di kegiatan-kegiatan kita selain seni budaya, memang kita ada pengetahuan-pengetahuan keterampilan atau misalnya parenting gitu ya, di dalam cara mendidik anak, itu juga kita kembangkan di dalam kegiatan-kegiatan kita Mbak Fira.
1: Oke, baik. Wah, Fira jadi teringat nih Bu, waktu pas Festival Krakatau kemarin, jadi ada satu stan, itu di stan Apimsa, ada produk namanya Sweet Drink, itu minuman cold press juice. Dan itu ternyata terdiri dari beberapa orang yang juga merupakan mama-mama yang anaknya itu sekolah di Sekolah Alam Lampung, Ibu Bundo. Jadi jangan-jangan mereka terinspirasi, apalagi itu ada namanya Mbak Rati, jadi beliau itu adalah wanita Minang gitu kan ya. Wanita Minang gitu. Dan aku tanya, ini ternyata mama-mama dari Sekolah Alam Lampung ini mereka berkolaborasi gitu kan ya, untuk bisa berdagang dan juga berjualan. Aduh, emang hebat banget ya. Emang hebat banget. Dan penjualannya luar biasa loh itu Bundo mereka.
0: Memang Mbak Fira, kalau Sekolah Alam sendiri kan memang penggagasnya adalah orang Minang, namanya Lendo Novo almarhum, dan dia memakai pepatah Minang ketika dia membuat konsep sekolah itu, alam takambang jadi guru. Jadi alam takambang jadi guru itu maksudnya alam ini, semua yang ada di alam ini adalah tempat kita belajar. Itu maknanya adalah orang, mengajarkan orang berpikir kritis. Makanya orang Minang itu sangat critical thinking, suka berpikir kritis, suka protes, suka beradu pendapat. Itu karena memang kita punya filosofi alam takambang jadi guru, Mbak Fira.

0: Oke, wah sangat luar biasa ya Bundo. Ini juga mungkin mereka ini terinspirasi juga dari Bundo dan juga parenting yang juga sudah diterapkan di sana gitu kan ya Bundo.
1: Betul,
0: Wah, ini sangat
1: betul.
0: luar biasa. Nah, kemudian gimana sih Bundo nih, Fira juga pengen tahu nih untuk bisa membangun kolaborasi nih ya antara pemerintah, komunitas dan juga organisasi lainnya gitu untuk bisa mendukung pembangunan daerah terutama di Provinsi Lampung.
1: Selama ini memang sudah berpuluh tahun ya sejak para penasehat pembina saya memulai Bundokan Doang ini. Memang selain kita juga merawat adat tadi, sebenarnya kita banyak, lebih banyak sih selama ini sebenarnya ke kegiatan sosial ekonomi ke masyarakat, Mbak Fira sebenarnya. Jadi setiap kegiatan-kegiatan itu ke masyarakat itu misalnya ketika ada bencana alam atau ketika ada yang kesusahan, sedekah zakat yang dikumpulkan oleh para bundo-bundo itu disalurkan ke masyarakat Lampung. Jadi tidak hanya ke orang Minang. Jadi kegiatan-kegiatan kita itu sebenarnya yang di Lampung itu selama ini kalau porsinya tuh lebih banyak ke sosial ekonomi itu dibanding ke adat budaya sebenarnya. Selama ini mungkin ke depan baru kita akan tambahkan ya, bukan mengurangi yang ada, tapi mungkin kita akan tambahkan dengan kegiatan-kegiatan yang beradat dan budaya tadi. Tapi selama ini pun selamanya ini kami sudah bekerja sama dengan organisasi-organisasi perempuan di Lampung dan kami tergabung dengan GOW ya, gabungan organisasi wanita di Lampung dan ada belasan organisasi wanita yang selalu kita bersinergi, berkolaborasi. Kalau mereka ada kegiatan kita hadir, kalau kita ada kegiatan mereka hadir. Biasanya begitu yang kita lakukan dengan kelompok-kelompok atau organisasi wanita yang ada di Lampung, Mbak Fira.
0: Masya Allah, dan mungkin nih ya ada satu lagi nih yang Fira akan spill. Udah gak asing lagi dengan suara ibu gitu kan ya, adalah warga dari Lampung Timur yang ternyata beliau ini adalah ibu dari Bapak Insinyur Haji Irfan Nuranda Zafar Cs selaku Mantan Bupati Lampung Timur periode 2000 sampai 2002 ya ibu ya. Wah,
1: iya,
0: sangat
1: betul.
0: Luar biasa ternyata memang sosok dari Bundo ini. Jadi memang Bapak dan juga ibu ini menjadi inspirasi bagi banyak orang ya Bu ya. Waduh, ini kayaknya mudah-mudahan satu saat Bundo bisa datang ke studio langsung RRI, kita bisa berbincang di sini ya Bundo.
1: Siap, siap.
0: Masya Allah, banyak sekali nanti yang harus kita ceritakan ya Bundo pengalamannya. Nah,
1: iya,
0: untuk
1: siap.
0: Generasi muda nih Bundo, pengen banget gitu kan ya berorganisasi sehingga juga bisa menyalurkan berbagai apa ya, mungkin kegiatan dan juga ingin memperkuat dari sosok perempuan yang juga nantinya akan menjadi inspirasi berikutnya gitu Bundo ya. Gimana caranya untuk bisa bergabung dalam komunitas Bundo Kanduang Provinsi Lampung?
1: Kita ada selain pengurus, kita juga membuka link untuk para anggota yang ingin bergabung. Cuman memang ada syaratnya Mbak Fira,
0: iya,
1: harus orang Minang kalau menjadi anggota ya. Misalnya orang Minang itu ibu bapaknya Minang atau perempuan yang suaminya orang Minang gitu atau anak-anak dari mereka gitu, itu boleh bergabung. Tetap harus ada DNA Minangnya Mbak Fira.
0: Betul sekali. Dan memang kalau dilihat dari ciri-cirinya itu gampang banget ya, kalau dari fisiknya hidungnya mancung aja. Itu aduh, ini kayaknya orang Minang ini. Temannya Fira rata-rata gitu, gitu Bundo. Kalau orang Minang
1: masa
0: tuh
1: sih?
0: Hidungnya mancung dulu gitu kan ya. Iya nih, udah ngomongnya rancak bana gitu kan ya. Oke, baik. Nanti teman-teman Fira yang juga kemarin itu buka stand di Festival Krakatau, langsung aja nanti Fira forward ya informasinya untuk bisa bergabung ke Bundo Kanduang ini ya. Pas
1: silakan,
0: banget di keluarga
1: silakan.
0: Besar Sekolah Alam Lampung gitu kan ya.
1: Iya, silakan.
0: Oke,
1: silakan.
0: Baik. Bundo, ya, yang terakhir sebelum menutup perjumpaan kita di malam hari ini, apa sih harapan dan juga langkah dari Bundo Kanduang ke depan supaya adat ini tetap lestari, perempuan juga semakin berdaya dan kontribusi bagi Lampung ini semakin kuat? Silakan Bundo.
1: Oke, terima kasih Fira. Ke depan kita akan membuat program-program mungkin yang lebih milenial gitu ya, supaya generasi-generasi muda mau bergabung dengan kami. Kita akan mencoba mengembangkan lagi sanggar-sanggar seni budaya mungkin akan saya pusatkan di Sekolah Alam Lampung supaya juga lebih mudah. Dan selama ini memang dengan ITERA, dengan Ikatan Keluarga Minang ITERA, kami sudah berkolaborasi di setiap kegiatan. Kemudian juga saya juga mengajak dari perguruan tinggi lainnya, apakah dari UNILA, dari UIN, itu juga banyak anak-anak Minang sebenarnya di sana. Dan itu untuk sanggar seni budaya. Kemudian kami juga berencana akan membuat sekolah adat. Sekolah adat ini di Indonesia sudah mulai, di Jakarta sudah dimulai, dan sekolah adat ini sebenarnya boleh orang, nggak orang Minang boleh sebenarnya. Kenapa? Karena nilai-nilai budaya Minang itu sangat universal, Mbak Fira. Misalnya, kita kenal dengan Sumbang 12. Sumbang 12 itu sebenarnya tentang akhlak. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita juga punya filosofi di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu sebenarnya nilai-nilai adaptable. Mudah beradaptasi. Juga kreativitas. Para-para orang Minang perantau ataupun di ranah Minang, itu mereka kan banyak pedagang. Pedagang itu kalau nggak kreatif, Mbak Fira, bangkrut.
0: Yes,
1: jadi
0: betul.
1: Kreativitas itu harus ada di pedagang. Seperti tadi ya, jualan jus. Besok kalau nggak tren lagi makanan sehat, nggak tren lagi apa gitu. Begitu juga fashion, makanan gitu ya. Jadi kreativitas ini menjadi salah satu kekuatan juga bagi orang-orang Minang. Terus juga berpikir kritis, alam takambang jadi guru, itu juga nilai-nilai universal yang ingin kita sosialisasikan sebenarnya ke orang di luar masyarakat Minang. Jadi kalau nanti kita jadi membuat sekolah adat ini, kita akan membuka juga buat orang-orang di luar Minang yang ingin tahu tentang Minangkabau gitu, Mbak Fira.
0: Masya Allah, benar-benar sangat berisi daging semua ilmunya malam hari ini yang juga kita petik ya Bundo ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan malam hari ini juga menjadi inspirasi untuk bisa terus berdikari dan juga mandiri dan menjadi perempuan yang kuat gitu kan ya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bundo atas informasinya.
1: Sama-sama.
0: Semoga nanti kita
1: bisa
0: ketemu secara langsung dan ngobrol di dalam studio.
1: Insya Allah nanti saya hadir.
0: Ya, dan berbagi ilmu ya sesuai dengan pesan yang juga disampaikan oleh Bundo Citra malam hari ini adalah mari bersama memperkuat peran perempuan Minang yang berilmu, beradab dan berdaya untuk keluarga yang bahagia, masyarakat yang maju, dan Indonesia yang bermartabat. Terima kasih Bundo.
1: Makasih Mbak Mira.
0: Sehat selalu.
1: Salam
0: selamat malam. Waalaikumsalam. Salam juga buat Bapak ya Bundo. Ya, semoga nanti di lain kesempatan bisa langsung datang ke RRI.
1: Siap, siap. Salam buat semua pendengar RRI seluruh Lampung atau seluruh Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian obrolan kita malam hari ini di Ngopi Lampung bersama Bundo Kanduang Provinsi Lampung, yaitu sosok pendidik, pemimpin, pengabdi perempuan Minang yang menginspirasi Ibu Dr. Insinyur Citra Persada MSC selaku ketua dari Bundo Kanduang Lampung periode 2026-2030. Semoga yang beliau sampaikan dapat menginspirasi buat kita semua untuk terus mengedepankan yang namanya sosok perempuan ini menjadi sosok yang tangguh, berdikari dan juga mandiri. Tetaplah bersama kami di RRI Program Mas 1, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, karena kita akan kembali tentunya setelah lagu yang satu ini, masih di program Lampung malam ini dan juga di jelang pukul 9 nanti kita akan beralih program ke Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami di RRI Program Mas 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan scola dalam bahasa Indonesia.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Perdana Menteri Komunikasi dan juga Digital atau Menkomdigi Mutia Hafidz juga mengatakan saat ini pemerintah terus memperkuat akses digital ya dalam bansos secara nasional. Hal ini juga disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan rollout nasional pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi di kantor Dewan Ekonomi Nasional. Jadi untuk mencegah gangguan layanan dan juga memastikan keamanan data, Komdigi menyiapkan stress test dan juga load test. Jadi hal ini diungkapkan agar pelaksanaan rollout nasional di tahun 2026, tepatnya di bulan Oktober, ini bisa berjalan dengan handal. Jadi dalam penguatan akses portal digital diproyeksikan juga menyasar pada 50 juta masyarakat. Dan juga diungkapkan oleh Menkomdigi dalam mengakses portal digital Bansos ini juga diakses secara bersamaan. Dan pihaknya juga telah menguji kemampuan sistem tersebut dalam Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dalam melakukan pengujian stress dan juga load test kali ini sejalan dengan arahan dari Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan. Hal itu juga dilakukan untuk mengukur kapasitas layanan portal digital Bansos. Tapi juga ditekan oleh Menkomdigi juga untuk memastikan keamanan sistem dan juga perlindungan data masyarakat di bawah arahan dari Pak Luhut untuk melakukan stress test dan juga load test. Kegiatan itu juga bekerja sama tentunya untuk memastikan kehandalan dari beberapa program yang juga akan dijalankan nantinya, tepatnya di bulan Oktober 2026.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini warna aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Anda, tahukah Anda, ada kajian psikologi yang juga menunjukkan bahwa individu dengan kecerdasan tinggi kerap memperlihatkan perbedaan dibandingkan orang lain. Tapi sayangnya nih, sebagian besar orang tersebut tidak menyadari betapa cerdasnya mereka. Karena nggak semua tanda kecerdasan itu terlihat dari nilai akademik atau prestasi yang juga gemilang. Nah, jadi ini kan kayak jadi fenomena ya orang tua. Aduh, anak saya nanti bisa nggak ya menerima pelajaran di kelasnya gitu? Apakah dia tergolong cerdas atau di taraf yang biasa aja atau bahkan pintar? Nah, tapi psikologi ini justru juga menunjukkan bahwa orang yang memiliki kecerdasan tinggi kerap memiliki kebiasaan atau sikap yang tampak sepele, bahkan sering diabaikan oleh orang lain. Lantas apa aja nih tanda-tanda orang cerdas yang juga disadari? Ada yang juga bisa dibilang tuh lebih mendengar daripada berbicara. Itu yang pertama. Karena orang cerdas ini cenderung menjadi pendengar yang baik ya, karena mereka tahu bahwa mendengarkan bisa memberikan lebih banyak informasi sehingga memperkaya perspektif mereka. Nah, psikolog juga mengaitkan hal ini dengan mendengarkan secara aktif, yaitu sebuah keterampilan dan membutuhkan kesabaran dan juga empati. Lalu yang kedua, penelitian menunjukkan bahwa orang yang cerdas lebih suka menyendiri. Bahkan mereka tuh menyadari bahwa sendiri adalah cara untuk mengisi ulang energi dan waktu untuk berpikir. Jadi kesendirian ini memungkinkan mereka untuk memproses informasi dan juga menghasilkan ide yang baru tanpa adanya gangguan dari orang lain. Lalu yang ketiga, selalu merasa ingin tahu nih pendengar. Seseorang yang juga memiliki kemampuan kognitif lebih tinggi cenderung mencari penjelasan, mengeksplorasi kemungkinan, dan juga menantang asumsi. Oleh karena itu, pertanyaan mereka juga nggak hanya menyentuh permukaan, tetapi juga membuka pintu menuju pemahaman yang mendalam.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!
6: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
7: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
8: Pak, masih di kantor?
7: Iya, masih di kantor ini.
8: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
7: Iya.
8: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
7: Iya, papa mau pulang.
6: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
7: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
9: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Gen Z kini makin nyaman loh curhat dengan teknologi AI dibandingkan dengan manusia. Dan fenomena ini tuh terlihat dari meningkatnya penggunaan aplikasi pendamping berbasis kecerdasan buatan. Nah, hal ini dibuktikan dari studi pada tahun 2024 mencatat sekitar 40% penggunanya mengaku berada dalam hubungan romantis dengan chatbot yang mereka gunakan. Para ahli menegaskan bahwa respon chatbot ini hanyalah teks yang dihasilkan algoritma untuk meniru percakapan manusia. Dan sistem ini juga belum memiliki kesadaran atau juga perasaan. Wah, jadi tahu gak sih pendengar kalau sekarang ini tuh banyak banget kan chatbot AI itu berpura-pura jadi manusia. Nah, strategi itu juga untuk meningkatkan keterlibatan serta kepercayaan pengguna. Jadi kayak dibuat friendly gitu. Hai, apa kabar? Aku kabar baik, kamu juga gimana? Nah, itulah jawabnya ya. Nah, Renzuan Chang yaitu selaku asisten profesor di bidang komunikasi dan juga media baru National University of Singapore ini juga mengatakan bahwa penelitian yang juga dilakukan oleh Renzuan terhadap lebih dari 10.000 percakapan pengguna AI menunjukkan banyak orang yang juga membentuk keterikatan emosional dengan AI. Namun, mereka juga kerap diingatkan bahwa yang diajak bicara hanyalah mesin, terutama pada saat sistem mengalami gangguan atau berhenti merespons.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah mobil, lagi, le.
3: Ya lagi, kamu tuh mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repot urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Please.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Mister Capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
0: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
0: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
0: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
5: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
4: Ini sedotan bambu?
5: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
4: Ngurusin ginian ribet gak sih?
5: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
4: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
5: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Leh, ayo kita pergi.
5: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
4: Ayo, udah, saya tunggu.
5: Bentar. Tunggu bentar.
4: Ngapa, Leh?
5: Ke kamar bentar.
4: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
5: Iya, tunggu.
4: Ngapain, Leh?
5: Jadi gini, itu
4: ada... ada apa di kamar itu?
5: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
4: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
5: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
4: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
5: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Cermin Tesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Sabtu 12 September 2026 yang akan mengangkat tema tentang tiga golongan manusia di akhirat. Narasumber yang akan memaparkan materi kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di hari ini adalah Ustadz Mukhlis Solihin SAG dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan semuanya juga baik.
0: Amin. Alamin. Terima kasih Ustadz doanya ya. Dan ini tema kita tiga golongan manusia di akhirat nanti Ustadz ya. Oke, baik pendengar. Untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-7207-909. Namun sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Mukhlis Solihin SAG. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin, saudara-saudaraku sebangsa setanah air di mana saja berada, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Tema yang akan kita bahas pagi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Waqiah, yaitu ayat yang berbunyi wa kuntum azwajan thalatha, dan kamu menjadi tiga golongan. Ini tercantum di dalam surat Al-Waqiah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan apabila telah terjadi kiamat, suatu keadaan yang pasti akan terjadi. Wa laisa liwaqa'atiha kadhibah, tidak ada kedustaan, tidak ada keraguan dalam peristiwa itu pasti akan terjadi. Ya. Kemudian Allah juga menyatakan peristiwa itu diawali apabila bumi guncang dengan seguncang-guncangnya dan gunung berhamburan seperti debu, ya. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Jadi bukan sekedar abu karena ledakan gunung, tetapi gunung itu berhamburan, ya, menjadi seperti kapas berterbangan. Kemudian guncangnya bumi bukan sekedar gempa, tetapi manusia terlempar ke sana kemari seperti anai-anai. Jadi peristiwa yang dahsyat yang akan menghancurkan dunia. Lalu setelah itu, ya, manusia dimatikan seluruhnya dan pada akhirnya mereka akan dikumpulkan kembali di suatu tempat yang disebut dengan mahsyar. Itulah hari kebangkitan. Ya, yang kita menyebutnya dengan yaumul qiyamah. Hari kiamat. Qiyam artinya berdiri. Manusia dibangkitkan atau manusia berdiri, berkumpul, dan semua akan mengalami proses yang panjang, yang waktunya bukan setahun, dua tahun, ya, tetapi ribuan tahun. Ada yang menyebut 40 tahun, kalau 40 tahun ini 40 tahun akhirat. Ya. Satu hari itu 1000 tahun. Ya. Atau ada hadis yang menyebutkan 50 ribu tahun. Maka ya kita bisa membayangkan semua waktu itu adalah untuk menjelaskan kepada manusia tentang amal perbuatan mereka. Sehingga siapa yang masuk neraka mereka dapat menyadari sepenuhnya itu adalah karena kesalahannya. Ya, nah, diungkap dalam proses manusia diadili di yaumul mahsyar. Hari itu adalah hari-hari yang sulit. Dan manusia, kalau Allah sebutkan di awal bahagian surat Waqiah, ya, khafidatur rafi'ah. Peristiwa kiamat itu pada akhirnya menjadikan manusia ada yang direndahkan, ada yang dimuliakan. Artinya secara garis besar manusia itu ada dua kelompok. Tapi kemudian Allah menyebutkan kamu menjadi tiga golongan. Ya, ternyata dua golongan ya itu adalah pecahan dari orang yang dimuliakan. Orang yang dimuliakan itu terbagi kepada dua. Ada golongan kanan, ada golongan yang disebutkan dengan as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang berlomba dan terdepan. Ya. Sabiq ini bisa diartikan dahulu, orang yang terdahulu. Tetapi kata-kata sabaqo ya, ini sangat erat kaitannya dengan perlombaan, persaingan, ya, usaha untuk mendapatkan posisi. Maka orang yang sabiq adalah karena perjuangan. Dia menjadi orang yang terdepan karena usahanya sungguh-sungguh. Orang yang berlomba untuk kebaikan. Ya. Dibaginya kelompok ini menjadi dua. Padahal juga kalau dirinci mungkin lebih banyak kelompoknya. Ini Allah memberikan isyarat. Ya, hendaklah manusia itu berlomba kepada kebaikan. Kaum muslimin di mana saja berada. Sesungguhnya kalau ada orang yang menjadi golongan kanan. Ya. Fa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Ya. Ada golongan kiri. Maka alangkah jeleknya, alangkah menderitanya orang yang berada dalam golongan kiri ini. Orang yang rendah, yang mungkin tingkatnya bermacam-macam, tapi semuanya hina, semuanya menyesali perbuatannya. Ya, disimpulkan dalam surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Ketika mereka dibangkitkan, semua wajah-wajah mereka menunjukkan ya penyesalan, muram, dan mereka merasa bahwa kalaulah bisa diulang sejarah, mereka tidak akan melakukan itu. Ya, di dalam surat An-Naba Allah ceritakan, orang-orang kafir itu menghayal dan berandai-andai, kalau saja saya ini merupakan tanah saja, tidak mempertanggungjawabkan amal. Tapi manusia tidak bisa lari dari kenyataan. Ya, Allah mulai dengan menyebutkan, wa kuntum azwajan thalathah, kamu menjadi tiga golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang pertama adalah golongan kanan. Alangkah bahagianya golongan kanan. Ya, menjadi golongan kanan saja sudah bahagia. Kenapa? Selamat dari azab yang kekal. Ya. Mereka tetap akan dimasukkan surga dengan janji kebahagiaan yang mereka selamanya di sana. Ya. Tapi kemudian Allah katakan wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Yang kedua adalah golongan kiri. Betapa menderitanya. Alangkah buruknya keadaan orang-orang yang berada di golongan kiri ini. Ya, was-sabiqun as-sabiqun. Orang yang terdepan, orang yang mendahului. Ya. Banyak tafsiran di karangan ulama, ada yang menyebutkan dahulu sebelum Rasul. Tetapi karena Al-Quran ini turun kepada Rasul, besar kemungkinan yang dimaksud adalah orang-orang yang menerima kehadiran Rasul dan berjuang untuk mendapatkan kemuliaan. Dan mereka adalah orang yang langsung dibina oleh Rasul. Ya, juga orang-orang selanjutnya, tetapi kebanyakan dari orang awal, tapi sedikit dari golongan akhir. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ya. Maka Nabi pernah menyatakan, khairul qurun qurni, sebaik-baik qurun adalah qurunku ini. Qurun di mana Rasulullah hadir. Manusia adalah orang-orang yang terpuji. Mereka melihat contoh ada keteladanan Rasulullah SAW yang hidup berkhidmat bagi dakwah karena Allah. Dari sejak awal karirnya menjadi petugas dakwah yang menyampaikan kebenaran dengan segala penderitaan sampai akhir hayat. Dalam ukuran dunia, beliau tidak pernah ya, menunjukkan sebagai orang yang tertarik terhadap dunia. Ya, kalaulah kekayaan Rasul ketika beliau menikahi Khadijah, yang kemudian Khadijah seluruh hartanya, pengelolaannya terhadap kepada suaminya, maka Rasulullah dalam posisi orang yang kaya raya. Tapi seluruh hartanya habis untuk perjuangan mendakwahkan agama Allah. Dan beliau sampai wafat dalam keadaan tidak mempunyai warisan untuk anak cucunya. Maka para sahabat yang menyaksikan itu dan dibina oleh Rasulullah SAW, melihat akhlaknya, ibadahnya, maka mereka pantas menjadi orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah alladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar wa hamaa'u bainahum. Muhammad Rasulullah, orang-orang yang menyertainya adalah orang yang tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Ini di dalam surat Al-Fath ayat terakhir. Kemudian di dalam surat Ali Imran Allah juga menyatakan kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Ya. Umumnya para ulama tafsir mengartikan ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat. Ya. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang ditampilkan kepada manusia yang bertugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ada golongan kanan, golongan yang berada di bawah. As-sabiqun, as-sabiqun. Tetapi Allah juga menyebutkan ya kemuliaannya, ya menyebutkan keberuntungannya. Ma ashabul mas'amah. Ya, karena mereka juga dijanjikan surga dan kepada mereka disediakan kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Kaum muslimin, saudara-saudaraku di mana saja berada, Allah menceritakan keadaan ini tentu untuk memotivasi umatnya, untuk memotivasi manusia agar mereka tidak terjerumus kepada penyesalan hidup yang tidak ada akhir, dan hendaklah mereka menyelamatkan diri dari neraka, mencari kedudukan yang mulia. Kalau mereka berjuang, maka perjuangan yang sesungguhnya hendaklah diarahkan kepada kehidupan yang abadi. Mudah-mudahan di akhirat nanti, setelah Allah bangkitkan manusia, setelah melalui kiamat, kita termasuk orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun, yang berlomba untuk mendapatkan kedudukan yang baik di sisi Allah, setidaknya kita tidak terjerumus kepada neraka. Dan semuanya itu butuh kesungguhan, butuh perjuangan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan patuh, taat, dan melaksanakan perintah Allah. Menjauhi apa yang membuat Allah marah, yaitu larangan-larangannya. Dan kita juga berdoa, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kita untuk mempertahankan kebaikan yang sudah kita miliki. Meningkatkan kualitas amal dan ibadah kita sampai Allah ya tutup usia ini dengan kita dalam keadaan baik. Husnul khatimah. Kemudian sebelum diakhiri uraian ini, kita ini baru saja merasakan peringatan dari Allah, debu yang mengotori banyak tempat termasuk rumah-rumah kita, dan sekarang debu itu mungkin masih tersisa di atap-atap, di pohon-pohon. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Berdoa sambil kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Dan Allah menurunkan hujan. Melenyapkan semua debu-debu. Membersihkan semua apa yang selama ini membuat kita susah. Dan Allah membimbing kita di jalan yang diridhoi. Amin. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, yaitu tiga golongan manusia di akhirat ya. Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709. Kita angkat penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum. 0811720709. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Tabipun ini ya. Pak Munir di Waikanan.
0: Baik, Pak Munir di Waikanan. Sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, silakan pertanyaan kepada Ustaz.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Ustaz, ini ada pertanyaan saya, mohon apa itu pencerahan yang dari Pak Ustaz ini, termasuk ini masalah tentang kiamat ya. Jadi

0: supaya persiapan apa yang kita akan laksanakan untuk menghadapi masalah ketiganya itu. Jadi untuk Pak presenternya dengan Pak Ustaz, saya ucapkan alhamdulillah syukur ya jazakumullah khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir di Waikanan, Negeri Baru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir.
2: Masyaallah. Bapak Munir ya. Kalau namanya ini orang yang bercahaya nih, mudah-mudahan bercahaya sampai akhirat. Bapak Munir bertanya, apakah hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat? Ya, memang ada hadis bahwa kiamat ini akan terjadi hari Jumat. Ya, kalau hadis itu sahih, maka benarlah nanti akan terjadi hari Jumat. Tetapi saya tidak tahu ya persisnya, karena hadis itu ada yang sahih, ada yang tidak. Ya. Sementara syarat-syarat hadis sahih itu, ya, itu berdasarkan penelitian ulama-ulama hadis, ulama yang membidangi itu, dia mempunyai silsilah yang nyambung sampai Rasul. Ya, orang-orang yang menyampaikan berita itu disebutkan oleh orang yang menuliskan hadis dalam kitabnya. Seperti kitab Bukhari, Muslim, ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya. Kalau ayat Al-Quran itu harus ada dalam Quran. Kalau hadis harus ada di dalam kitab hadis. Nah, kalau hadis ada di dalam kitab hadis, maka harus punya sanad. Ya. Kitab-kitab hadis yang muktabarah itu menyebutkan sanadnya. Kalau sanadnya itu orang-orang yang kepercayaan, maka hadis itu sahih. Ya. Tapi ala kulli hal, hari apapun terjadinya kiamat itu akan mengakhiri seluruh kehidupan dunia atau proses berakhirnya kehidupan dunia seperti yang kita ceritakan di bagian awal tadi. Nah, pada saat itu ketika terjadi kiamat, manusia yang tersisa adalah orang-orang yang terburuk. Artinya orang-orang yang jahat. Orang beriman tidak ada lagi di waktu itu. Tidaklah takumus saah, tidak akan terjadi kiamat. Kalau masih ada orang yang bertauhid, masih ada orang yang berkeyakinan tidak ada Tuhan selain Allah. Masih ada orang yang menyembah Allah. Ya. Kalau masih ada orang yang ibadah, masih ada orang yang beriman, tidak akan kiamat. Nabi juga menyebutkan tidak akan terjadi kiamat. Ya, sebelum ajaran yang kubawa ini merata ke seluruh penjuru bumi yang dilewati siang dan malam. Ini hadisnya sahih. Ya. Tercantum dalam kitab, ya, dinukil oleh Nasiruddin Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah, dibahas di bagian awal. Artinya belum akan kiamat sebelum Islam ini merata ke seluruh permukaan bumi. Nah, gejalanya sudah terlihat. Ini di seluruh dunia persentase perkembangan agama yang tertinggi adalah Islam. Di mana-mana ya sudah dihuni oleh kaum muslimin. Hanya persentasenya merangkak, ya, mudah-mudahan nanti pada saatnya menjadi mayoritas sehingga apa yang dijanjikan liyuzhirahullahu ala dini kulli, Allah akan mensukseskan dakwah Rasul itu sehingga agama ini melampaui seluruh agama yang ada, seluruh keyakinan manusia. Kemudian apakah betul pada hari itu tidak diterima sedekah? Tidak diterima sedekah sejak awal atau gejala kiamat itu terjadi, ya. Sejak tidak teraturnya lagi siang dan malam. Matahari sudah terbit dari barat. Kalau biasanya dari timur ke barat, ini sudah dari barat ke timur. Itu berarti bumi ini sudah nggak normal. Sudah mendekati kegoncangan. Itu nggak ada lagi orang yang bersedekah karena Allah. Tolong-menolong itu hawa nafsu saja. Karena nggak ada orang yang beriman. Maka kalau ada orang yang bertobat pada saat itu tidak diterima lagi tobatnya. Karena sudah memulai adanya kiamat. Nah, disitulah mulai bencana besar itu terjadi. Maka kalau sudah di akhir zaman itu, matahari sudah terbit dari barat, maka tobat tidak diterima, sedekah tidak diterima. Jadi begitu, Bapak Munir yang dari Waikanan.
1: Terima kasih Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya Anda yang ingin bertanya lewat line telepon 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Tema

0: Kita adalah tiga golongan manusia di akhirat ya. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ketika ada imam besar, sebentar Ustaz ya. Ketika ada iman sebesar biji sawi dalam hati manusia, apakah manusia tersebut berhak menikmati surganya Allah, walaupun hanya sekecil-kecilnya iman? Mohon pencerahannya dari Sudarman di Kota Gajah.
1: Ya, memang ada hadis, barang siapa yang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ya, yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, man qala la ilaha illallah, ya, dakhala al-jannah, ya, tentu dia beriman juga dengan Rasul yang diutus. Ini apakah dia umat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau umat nabi-nabi sebelumnya? Kalau dia bertauhid dan menerima kerasulan, dia bersyahadat, ya. Mungkin dia banyak dosa dan dimasukkan dulu ke neraka karena dosa-dosanya tidak bisa diampuni, ya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, atadaruna man muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut? Ya. Nah, sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu nggak punya uang, ya. Al muflisu fina man la dirhama lahu wala dinar. Orang yang bangkrut itu nggak punya uang, nggak punya dinar, nggak punya dirham. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang bangkrut itu orang yang datang dengan pahala sholat, pahala puasa, sedekah, ya, tetapi bersamaan itu juga dia zalim, dia membunuh, dia melakukan banyak dosa, dan akhirnya pahalanya itu untuk menebus dosa-dosanya. Dan dosanya belum tertebus, pahalanya sudah habis. Kelihatannya ini orang pas-pasan, sholatnya yang wajib saja, atau sedekahnya, keikhlasannya mungkin juga ya sedang-sedang saja. Intinya dia banyak dosa dan dia harus masuk ke dalam neraka, membersihkan dosa-dosa. Kata Nabi, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Ya, akan keluar dari neraka yang mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Dia masih punya ibadah walaupun sedikit, tapi dia dibasuh dulu dosa-dosanya. Tapi kalau boleh kita berdoa atau kita mengharap, janganlah hal seperti itu terjadi pada kita. Doa yang diajarkan adalah, waqina adzaban nar, ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka. Jadi bukan sekedar masuk surga, tapi juga tidak mampir ke neraka. Karena neraka itu, ya su'ul adzab, ya wa bi'sal mihad, sejelek-jelek tempat kembali. Demikian, Pak.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini adalah tiga golongan manusia di akhirat, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811-7207909. Ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bapak Iwani di Wai Halim. Bagaimana menyikapi kehidupan di masyarakat yang maksiat di mana-mana dan anggap biasa? Pemimpin juga tidak mau mendengar saran dari ulama. Wassalamualaikum.
1: Jadi dengan adanya perbuatan dosa maksiat di mana-mana, ini adalah tantangan dakwah bagi orang-orang yang paham, ya. Selama ada dakwah, walaupun ada kesalahan, maka Allah tidak akan menurunkan azab. Ya. Muru bil ma'ruf wan hawanil munkar. Lakukanlah amar ma'ruf dan cegahlah kemungkaran. Atau Allah akan turunkan azab. Kalau tidak ada dakwah, tidak ada amar ma'ruf, nahi munkar, semuanya diam, Allah akan turunkan azab. Yang azab itu akan merata, mengenai juga orang-orang yang baik. Tapi nanti dibangkitkan sesuai amalnya. Ya. Nah, kalau Allah sudah turunkan azab, doa-doa tidak dikabulkan lagi. Ya. Mudah bagi Allah untuk mengazab satu kaum. Ya. Apa yang mereka telah jaga, mereka antisipasi, mereka siapkan tidak berguna ketika Allah menurunkan azab. Maka orang-orang yang beriman sangat takut kalau azab Allah itu datang, maka dia beribadah dan menjaga keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika ada maksiat, ada kedurhakaan orang-orang, agar Allah tidak menurunkan azab, mereka berdakwah, mengajak pada kebaikan. Jadi kalau sudah menjalankan dakwah, tugas mereka juga sudah lepas. Ya, jadi demikian tugas kita berdakwah. Kemudian pemimpin, ya, itu lebih besar porsi tanggung jawabnya. Kalau dia berbuat baik, dia berbuat adil, dia menjalankan dakwah, maka dia menjadi orang yang terbaik. Pemimpin adalah orang yang terbaik ketika dia menjalankan amanah. Karena amanah kepemimpinan itu berat. Tapi ketika dia berbuat salah, maka kesalahan itu juga berat tanggungannya. Ya, seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab besar, sehingga tanggung jawabnya ini bisa melahirkan pahala yang besar, tapi juga bisa melahirkan dosa yang besar di saat dia tidak memperdulikan maksiat yang ada di sekitarnya. Kita doakan, mudah-mudahan negeri kita ini, para pemimpinnya, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada telepon masuk, apakah masih bisa kita angkat Ustadz?
1: Ya, baik.
0: Oke, baik. Ya. Penelpon terakhir ya, karena kita akan segera closing. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Dari Bandar Lampung, Mbak. Mas.
0: Iya. Bapak siapa ini?
2: Dari Bandar Lampung.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, silakan pertanyaan kepada Ustaz.
2: Ya. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, yang saya amati selama ini Pak Ustaz, ya maaf ya Pak Ustaz ya. Ini keulama-ulama kita ini kayaknya ini Pak Ustaz selalu membela-membela orang-orang yang jelas zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim gitu Pak Ustaz. Jelas-jelas itu kan, tapi dia selalu menutup-nutupi Pak Ustaz. Bahkan dia mendoakan itu Pak Ustaz. Pertanyaan saya gini, itu ulama-ulama seperti itu gimana Pak Ustadz, menurut hukumnya Pak Ustadz? Nah itu aja Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Silakan Ustadz.
1: Bapak Allah di Bandar Lampung, ya, ulama itu adalah pewaris Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Dan ciri-ciri ulama itu adalah pertama berilmu, ya, ilmu yang membuat dia takut kepada Allah. Innama yahshallahu min ibadihi. Innama yahshallaha min ibadihi ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Jadi inilah ulama yang benar, warasatul anbiya. Ketika dia melihat fahsyat dan mungkar, dia amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun kadang-kadang tidak terlihat. Ya, di zaman pemerintahan Orde Lama, umpamanya Bung Karno, ada banyak hal yang merupakan penyimpangan. Buya Muhammad Nasir kirim surat sama beliau, atau beliau ya menyampaikan ya, pemikiran-pemikirannya, ya. Ya, juga menulis buku dan sebagainya. Ya kadang-kadang pekerjaan ulama tidak dilihat karena dia menjaga etika, dia mengingatkan, dia menyampaikan. Nah kalau sekarang ini ya pada tingkat orang-orang yang paham juga menyampaikan konsep-konsepnya kepada pemerintah seperti Pak Yusril Iza Mahendra, ya, yang lain-lain, dia menulis bagaimana menurut pandang Islam hidup bernegara yang baik. Ya, krisis dan persoalan negeri kita ini sangat rumit. Siapapun yang memimpin dia menghadapi persoalan. Maka peranan ulama untuk tetap ya mengarahkan penguasa itu sangat penting. Ya. Maka kita husnuzan saja, berbaik sangka. Di negeri kita ini yang banyak persoalan harus diatasi, banyak kemungkaran harus ditindak, kemampuan penguasa ini sangat terbatas, ada yang ingin menegakkan kebenaran, ada juga yang membela kebenaran, maka pertarungan semacam ini. Kata Allah, kebatilan itu bagaikan busa, dia akan sirna. Qul ja'al haq wa zahqal batil, katakanlah, yang hak itu datang, kebatilan akan sirna. Kita jangan melihat sebelah mata bahwa kemungkaran, kemaksiatan banyak di mana-mana, tapi kita juga melihat yang membuat kita optimis. Di masjid-masjid banyak jamaah sekarang ini meningkat semangatnya untuk belajar Al-Quran. Belajar membaca, belajar tahsin, belajar memahaminya. Dan pengajian juga hidup di mana-mana. Kuliah subuh tidak seperti 10 tahun atau berapa tahun yang lampau. Ya, kalau umat Islam tidak berhenti terus berdakwah, terus menegakkan kebenaran, dan silih berganti suatu saat Allah angkat pemimpin yang berani, yang punya kekuatan, punya otoritas besar, maka mereka akan menegakkan ya berkah Allah di muka bumi. Janji Allah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk suatu negeri beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kami bukan berkah dari langit dan bumi. Maka kita tidak boleh putus asa. Tidak boleh melontarkan pesimisme ya dalam bentuk ya celaan, cacian. Kita kalau bisa berdakwah, kalau ada peluang, kita tetap menyampaikan kebenaran ya minimal di dalam wilayah yang kita kuasai ya, melahirkan generasi yang baik, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kita pelihara dari neraka. Siapa tahu nanti pemimpin negeri itu lahir dari mereka. Paling tidak kita sudah menyumbang kepada anggota masyarakat andil untuk melahirkan generasi selanjutnya yang lebih baik, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan Allah menjadikan masyarakat kita ke depan lebih baik.
0: Amin. Baik, Ustaz, silakan kepada kesimpulan dan penutup.
1: Oh iya. Baik. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan, menggarisbawahi bahwa Allah menyatakan manusia itu secara garis besar ada yang direndahkan, ada yang dimuliakan di akhirat nanti. Tetapi yang dimuliakan itu terbagi kepada dua. Ada orang yang sangat mulia. Ya, as-sabiqun, as-sabiqun. Allah menyebut orang yang mendahului dalam kebaikan, dalam kebenaran. Orang yang terdahulu dalam amal saleh, dalam ketaatan. Ulaikal muqarrabun, mereka yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surganya juga pasti tinggi. Maka kalau ada orang yang berjuang, berlomba, bersungguh-sungguh mencapai kedudukan, mencapai pangkat dan jabatan, ya semangat semacam itu seyogianya lebih besar ya porsinya untuk mencapai kedudukan di akhirat. Karena untuk mencapai kedudukan di akhirat itu pasti akan bisa dicapai kalau kesungguhan itu ada. Sementara kedudukan di dunia, tidak semuanya orang-orang berhasil. Untuk mendapatkan jabatan tertentu, apalagi yang bersaing banyak, peluangnya cuma satu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita golongan kanan, bahkan golongan yang membanggakan. As-sabiqun, as-sabiqun. Semoga ya, apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh pendengar dan juga Ustadz yang sudah memberikan jawaban dan memaparkan materi. Dan mohon maaf untuk WhatsApp ataupun telepon yang tidak terangkat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Momentum yang syarat dengan nilai sejarah dan makna pengabdian tidak lain adalah penurutan Polri dalam rangka Hari Bakti pada 1981.
2: Seluruh insan radio untuk terus menjadi media yang mencerdaskan, menyejukkan, dan menguatkan nilai-nilai moderasi beragama, kerukunan, serta cinta NKRI.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Sabtu 12 September 2026 dengan topik berita. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai unsur masyarakat di Bandar Lampung. Kolaborasi antar Linmas, Babinsa, dan Babin Kamtibmas terus diperkuat. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini. Di samping berita lain dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Radio Republik Indonesia Bandar Lampung memperingati puncak hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 dengan menggelar sejumlah rangkaian kegiatan termasuk penyulutan obor Tri Prasetya secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan dan pengabdian RRI selama 81 tahun. Berikut laporan Agung Ghazaldi selengkapnya.
1: Penyulutan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun. Momentum yang syarat dengan
3: Radio Republik Indonesia Bandar Lampung memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI tahun 2026. Peringatan HUT ke-81 RRI di Bandar Lampung ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya secara serentak sebagai simbol kesinambungan semangat perjuangan dan pengabdian RRI dalam menyuarakan kepentingan bangsa serta memberikan layanan informasi dan layanan kepada masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung, Peri Widodo, mengatakan penyulutan obor Tri Prasetya merupakan tradisi sakral yang dilaksanakan setiap tahun dan syarat dengan nilai sejarah serta makna pengabdian. Menurutnya, obor menjadi simbol semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI untuk terus menjaga semangat pengabdian kepada masyarakat dan bangsa. Peri menambahkan, peringatan HUT ke-81 RRI tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menegaskan peran RRI untuk menghadirkan informasi yang berpihak pada kepentingan bangsa, memperkuat persatuan, menghadirkan keadilan informasi, serta mendorong kemakmuran masyarakat. Ia menjelaskan, makna berdaulat tercermin dari kemampuan RRI menjaga kepentingan Indonesia melalui informasi yang terpercaya, sementara adil berarti RRI memberikan ruang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, dan makmur dimaknai sebagai kontribusi nyata RRI dalam membangun optimisme, membuka wawasan serta mencerdaskan dan menyejahterakan kehidupan bangsa. Peri juga mengajak seluruh angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus menjaga kreativitas, integritas, serta loyalitas terhadap lembaga. Peri berharap momentum HUT ke-81 RRI dapat menjadi penguat semangat seluruh insan RRI untuk terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah kabupaten kota. Ia menegaskan kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dilakukan agar keberadaan RRI di Bandar Lampung dan Provinsi Lampung semakin dikenal serta tetap mendapat tempat di hati masyarakat.
1: Penyulutan obor ini merupakan hal yang kita lakukan setiap tahun. Momentum yang syarat dengan nilai sejarah dan makna pengabdian. Tidak lain adalah penyulutan obor ini dalam rangka Hari Bakti RRI ke-81. Kalau kita lihat obor yang sudah kita nyalakan ini merupakan simbol semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cahaya ini mengingat kita kalau yang senior sudah melakukan hal ini jauh-jauh hari, namun kita yang masih berkiprah, yang masih aktif di Radio Republik Indonesia, tunjukkan kepiawaian Anda, tunjukkan kreativitas Anda dengan integritas, setia, dan taat kepada lembaga tercinta Radio Republik Indonesia.
3: Rangkaian kegiatan HUT RRI pada 11 September 2026 diawali dengan upacara bendera, pemberian surat keputusan pensiun kepada 3 angkasawan RRI yang memasuki masa purna bakti pada tahun ini, serta penyulutan obor Tri Prasetya. Kegiatan kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan dan pengabdian RRI selama 81 tahun. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal memastikan di tengah penyesuaian anggaran, pemerintah Provinsi Lampung tidak akan merumahkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau tenaga honorer, guru maupun tenaga kesehatan. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
4: Honor-honor P3K, terutama guru dan tenaga kesehatan, itu bisa terbayarkan sampai...
5: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, selain tidak akan merumahkan P3K, tenaga honorer, guru dan tenaga kesehatan, Pemprov Lampung juga memastikan tidak ada pemotongan gaji terhadap kelompok pegawai tersebut. Menurut Mirza, anggaran untuk membayar gaji P3K, tenaga honorer, guru dan tenaga kesehatan tetap tersedia hingga akhir 2026. Mirza menjelaskan, penyesuaian anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Lampung tidak menyasar belanja gaji pegawai. Pemerintah provinsi akan tetap memprioritaskan pegawai yang sudah bekerja, terutama guru dan tenaga kesehatan. Dia menjelaskan, perubahan pada portofolio belanja pegawai dipastikan tidak akan mengurangi gaji yang selama ini diterima. Sebab dalam pembahasan APBD perubahan 2026, Pemprov Lampung memilih melakukan penghematan terhadap sejumlah belanja operasional yang dinilai kurang prioritas, antara lain pengadaan peralatan kantor, percetakan, dan kegiatan seremonial. Mirza memastikan pengurangan pada pos tersebut dilakukan agar penyesuaian anggaran tidak berdampak terhadap pembayaran gaji pegawai.
4: Yang pertama kali kita pastikan, honor-honor P3K, terutama guru dan tenaga kesehatan, itu bisa terbayarkan sampai akhir tahun. Tidak ada yang dirumahkan dan tidak ada yang dipemotongan. Insya Allah aman, doain. Di 2027 juga, terutama guru dan tenaga kesehatan.
6: Ada pemotongan gaji juga nggak?
4: Sampai saat ini belum. Belanja pegawai secara portofolio berkurang, tapi tidak mengurangi gaji, tapi belanja pegawainya kurang. Kantor, percetakan, terus seremonial juga nggak ada lagi.
5: Rahmat Mirzani Jausal menambahkan, efisiensi anggaran yang dilakukan Pemprov Lampung difokuskan pada kebutuhan penunjang, bukan pada belanja pegawai yang bersifat wajib. Mirza menegaskan, pemerintah ingin lebih dahulu memastikan keberlanjutan pembayaran bagi pegawai yang telah bekerja di lingkungan Pemprov Lampung. Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia dikabarkan mengalami kesulitan membayar gaji P3K. Kesulitan itu disebut berkaitan dengan tingginya belanja pegawai, rendahnya pendapatan asli daerah atau PAD, serta berkurangnya dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat tentang kolaborasi lintas sektor hingga tingkat kelurahan yang untuk mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif telah dirangkum oleh tim pemberitaan RRI.
1: Saya Pardi, saya sebenarnya mendukung kerja sama aparat dan Limnas, tetapi jangan sampai hanya sebatas kegiatan atau seremonial saja. Yang paling penting adalah tindakan nyata di lapangan. Jangan sampai masyarakat melihat mereka aktif hanya pada waktu tertentu, sementara ketika ada persoalan justru sulit ditemui.
2: Saya Yuni, menurut saya kerja sama aparat memang perlu diperkuat ya, karena mereka kan sama-sama punya peran dalam menjaga keamanan lingkungan. Jadi kalau koordinasinya bagus, masyarakat juga bisa merasa lebih aman, dan terutama ketika ada kegiatan atau situasi yang membutuhkan perhatian.
0: Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan menjadi tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Di Bandar Lampung, kolaborasi antara Linmas, Babinsa, dan Babinkamtibmas terus diperkuat hingga tingkat kelurahan untuk mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Karena semua kegiatan bencana.
4: Keberadaan Limas tidak hanya berperan saat kegiatan masyarakat berlangsung. Personel Limas juga menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan lingkungan sekaligus membantu penanganan berbagai kondisi darurat di wilayah masing-masing. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan kolaborasi antara Limas, Babinsa, dan Babinkamtibnas selama ini telah berjalan dengan baik. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam menjaga kondusivitas lingkungan di Kota Bandar Lampung. Pernyataan itu disampaikan menyusul arahan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mendorong penguatan peran Satlinmas dalam menghadapi berbagai tantangan di daerah. Eva Diana menjelaskan, pendekatan yang dibangun selama ini mengedepankan komunikasi dan kebersamaan dari tingkat lingkungan hingga pemerintah kota. Pola tersebut dinilai membantu memperkuat koordinasi saat menghadapi persoalan keamanan maupun kondisi darurat di masyarakat.
3: Kalau karena semua kegiatan bencana, terus ada kegiatan-kegiatan ya, penjaga malam semua Limas RT semua kerjasama bersama Babinsa. Jadi kalau Limas yang ada di mana siap untuk badan dan untuk masyarakat badan.
4: Menurut Eva, peran Limnas akan terus diperkuat sebagai bagian dari unsur yang dekat dengan masyarakat. Kehadiran mereka diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan responsif terhadap berbagai kebutuhan warga. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga terus mendorong kerjasama seluruh unsur kewilayahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Dengan sinergi yang terbangun, stabilitas dan ketentraman lingkungan diharapkan tetap terjaga. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung memastikan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat program prioritas pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Garli Priantoro.
5: Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal memastikan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat program prioritas pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Mirjam menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Provinsi Lampung atas saran, masukan, tanggapan, dan pertanyaan yang disampaikan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Menurutnya penyusunan rancangan perubahan APBD 2026 secara substansi berpedoman pada kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan juga DPRD mengenai rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas pelafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 yang telah disepakati pada 7 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah beserta jajaran perangkat daerah dengan badan anggaran dan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung.
6: Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 secara substansi disusun dengan memperdomani kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD tentang rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas pelafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 yang telah disepakati pada tanggal 7 Agustus 2026. Kesepakatan tersebut dicapai melalui proses pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah beserta jajaran pemerintah daerah dengan badan anggaran beserta pasien-pasien DPRD.
5: Mirja juga menyatakan pengelolaan APBD harus dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah akan mengutamakan kegiatan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kemajuan sosial dan ekonomi daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Radio Republik Indonesia ke-81, Insan Radio didorong untuk terus memperkuat moderasi beragama dan kerukunan masyarakat. Media ini dinilai masih menjadi sarana vital yang efektif menjangkau warga hingga ke pelosok waikanan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
7: Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Gunung Labuan, Kabupaten Waikanan mendorong Insan Radio terus memperkuat moderasi beragama dan kerukunan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala KUA Gunung Labuan, Andores, dalam momentum Hari Radio Republik Indonesia ke-81. Ia menilai radio masih memiliki peran penting bagi masyarakat di Kabupaten Waikanan. Menurutnya, radio telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kampung. Radio juga mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Ia menyebut radio berperan menyampaikan informasi keagamaan dan pembangunan. Kepada RRI, dirinya mengatakan radio turut menghadirkan lantunan tilawah dan tausiah subuh bagi masyarakat. Informasi kebencanaan juga dapat disampaikan secara cepat melalui radio. Di era digital, ia mengajak seluruh insan radio tetap menjadi media yang mencerdaskan dan menyejukkan. Radio juga diharapkan memperkuat nilai modernisasi beragama dan kecintaan terhadap NKRI.
8: Mengucapkan selamat Hari Radio Nasional ke-81. Radio telah menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat Lampung, khususnya Kabupaten Waikanan. Dari mengudaranya lantunan tilawah, tausiah subuh, sampai informasi penting kebencanaan dan pembangunan. Radio hadir tanpa sekat, menjangkau pelosok dan merangkul semua kalangan. Di era digital ini, kami mengajak seluruh insan radio untuk terus menjadi media yang mencerdaskan, menyejukkan, dan menguatkan nilai-nilai moderasi beragama, kerukunan, serta cinta NKRI. KUA Gunung Labuan siap bersinergi dan berkolaborasi dengan RRI Waikanan khususnya dalam menyebarluaskan program bimbingan perkawinan, keluarga sakinah, wakaf dan layanan keagamaan lain. Semoga Radio Indonesia khususnya RRI Kabupaten Waikanan semakin maju dan bermanfaat untuk umat.
7: Lebih lanjut, pihaknya siap bersinergi dan berkolaborasi dengan RRI Waikanan. Kolaborasi diarahkan untuk memperluas penyebaran informasi layanan keagamaan kepada masyarakat. Dirinya berharap Radio Indonesia semakin maju dan bermanfaat bagi masyarakat. Radio diharapkan terus menjadi media yang dekat dengan kebutuhan umat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turun

hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, segera kita akan bergabung bersama program 3 guna mendengarkan Warta Berita.
4: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malam.